0: 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lote hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
0: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia. Dan Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara Jemaah Haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara Haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk lidah Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diingin-ingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dari Pro 1 tahu dari manapun berada. 30 menit lepas dari pukul 8, kita akan update cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Prakirawan Ahmad Zifirdaus.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Firdaus, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Lalu pada siang hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 94%. Secara umum, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 4 hingga 19 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat laut serta memiliki kecepatan antara 6 hingga 26 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Tahuna di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Dialog Interaktif Tahuna pagi ini. Dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional yang diperingati pada tanggal 17 Mei, pagi hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik sekaligus dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini, yakni masih diminatikah buku konvensional di era digital? Pendengar, perkembangan teknologi digital memang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan. Kini, buku elektronik, media sosial, hingga platform digital tentunya semakin mudah diakses hanya melalui genggaman tangan saja. Namun di sisi lain, buku konvensional atau buku cetak ternyata masih memiliki tempat tersendiri di hati sebagian masyarakat. Lalu bagaimana minat baca masyarakat saat ini? Apakah perpustakaan masih ramai dikunjungi? Dan bagaimana strategi meningkatkan budaya literasi di tengah arus digitalisasi? Dan apa peran keluarga, sekolah, pemerintah, hingga komunitas dalam menjaga kecintaan terhadap buku? Untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Alfred Nelson Limbong, SPI MSI, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Mungkin boleh agak dekat, Bapak, biar suaranya lebih jelas. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sehat, Bapak, hari ini?
1: Ya.
0: Oke, baik. Kemudian yang kedua ada Ibu Norista Lasut, selaku Pengelola Perpustakaan Kelurahan Tona 1, Kecamatan Tahuna Timur. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, cantik sekali Ibu hari ini. Sehat kabarnya?
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya. Baik, pemirsa, untuk mengawali dialog kita pada hari ini, mungkin kita ke Pak Kadis terlebih dahulu ya, Pak, ya?
1: Ya.
0: Bapak, untuk era sekarang, bagaimana Bapak melihat perkembangan minat baca masyarakat Sangihe saat ini, Pak? Silakan.
1: Oke, baik. Terkait dengan tema hari ini, apakah ada minat baca untuk buku konvensional itu masih eksis? Baik, sebelum masuk ke jawaban itu, pertama-tama saya menyampaikan dulu eksistensi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomenklatur, yaitu daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas ini memiliki gedung yang baru didirikan tahun 2024 dengan representasi yang baik dari Perpusnas terkait dengan fisik bangunan yang sudah terbangun. Selain itu, ada juga sarana namanya POCADI, yaitu Pojok Baca Digital. Kemudian yang ketiga juga ada sarana yang lain, yaitu tentang mobil perpustakaan keliling. Itu kita ada dua unit. Dan yang terakhir adalah mitra kerja kita, yaitu 22 kelurahan yang telah terfasilitasi bantuan buku, bantuan komputer, serta bantuan lemari tersebar di 22 kelurahan dan sebagian kampung.
0: Ya.
1: Nah, dari aspek minat baca, evaluasi kita tahun 2025 itu, kecenderungan minat baca itu baik konvensional maupun digital itu berjalan beriringan, bahwa buku itu masih diminati. Buku konvensional itu diminati karena banyak juga informasi-informasi yang menyatakan bahwa kenapa masih ada buku, kita kan punya digital. Informasi ini juga kita pernah bahas dalam forum koordinasi nasional, disampaikan bahwa betul ada digital, tapi konvensional juga itu tidak akan bisa hilang. Karena apa? Dari aspek legalitas, buku itu ketika ada, itu secara resmi tercantum semua aspek-aspek pendukungnya. Pertama, penerbit bukunya, penyusun buku, serta hal-hal yang sifatnya legalitas untuk dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang menjadi kekuatan kita, bahwa konvensional itu masih sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat maupun tenaga-tenaga pendidik serta anak-anak siswa. Jadi sehingga dalam minat baca ini kita sangat konsisten bahwa minat baca buku itu meningkat seiring dengan tersedianya buku secara konvensional maupun buku digitalisasi.
0: Oke, tadi sempat disebutkan juga ada Bocadi ya Pak?
1: Pocadi.
0: Oh, Pocadi, pojok baca digital dan juga perpustakaan
1: kelurahan.
0: Kelurahan dan perpustakaan keliling tadi Pak, atau
1: mobil perpustakaan.
0: Itu sudah tersebar di mana saja Pak?
1: Oke, baik. Untuk yang pertama Pocadi itu ada di Gedung Layanan Perpustakaan, itu di lantai 1. Itu layanannya di situ adanya informasi-informasi digital yang bisa dikunjungi oleh setiap pengunjung.
0: Ya.
1: Di sana ada fasilitas wifi kemudian tape untuk anak-anak bisa menggunakan informasi-informasi literasi, bisa langsung ke sana.
0: Okay.
1: Semua bisa menggunakannya. Kemudian yang kedua, perpustakaan kelurahan ya.
0: Yeah. Ya.
1: Perpustakaan kelurahan ini jadi mitra kita karena dari aspek sarananya itu bantuan langsung dari perpustakaan. Sedangkan aspek pengelolaannya itu pembiayaan langsung difasilitasi oleh dinas.
0: Ya.
1: Sehingga terjadi kolaborasi, semua data dukung baik sarana maupun data-data pengunjung itu terkolaborasi di dinas perpustakaan. Dan yang terakhir adalah itu mobil perpustakaan keliling. Itu kita memiliki 2 unit, itu agendanya kurang lebih per triwulan kita melakukan pembinaan perpustakaan di sekolah-sekolah tanpa mengganggu jam pelajaran.
0: Okay.
1: Jadi kita menyurat, kita ada rencana mau melakukan pembinaan khusus perpustakaan di sekolah-sekolah tertentu, bahkan sampai di luar kota Tahuna.
0: Yeah.
1: Itu kita fasilitas. Terakhir kita di Kecamatan Tabukan Tengah, Kampung Bira. Kita fasilitasi di sana. Dan anak-anak sangat antusias bahwa ternyata buku konvensional itu masih sangat diminati.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Untuk kelurahan, ada berapa kelurahan Pak yang berkolaborasi tentang perpustakaan itu?
1: Baik, untuk perpustakaan kan kita di Kabupaten Sangi ada 22. Itu semua terfasilitasi.
0: Oke, baik.
1: Tenaga pengelolanya itu juga telah mengikuti berbagai jenis pembekalan, pengelolaan perpustakaan, serta kegiatan-kegiatan lain yang memperkuat eksistensi perpustakaan di kelurahan. Itu ada beberapa orang telah ke Surabaya, ke Jakarta, ke Manado, dan semua ditanggung oleh Perpusnas. Maka dari aspek kualitas pengelolaan perpustakaan di kelurahan itu sudah sangat mumpuni untuk lakukan layanan perpustakaan.
0: Oke, baik. Karena tadi sudah sempat membahas menyinggung masalah perpustakaan ya, Pak. Kita ke Ibu Norista. Ibu, kalau aktivitas perpustakaan di Kelurahan Tona 1 saat ini seperti apa, Bu?
2: Baik, terima kasih, Bu. Aktivitas yang ada di Perpustakaan Kelurahan Tona 1 saat ini baik, karena kami apabila kami sudah melaksanakan pekerjaan setiap hari dan kami melihat ada para pelajar yang saat jam istirahat mereka jajanan di depan kantor Kelurahan Tona 1, saya dekati mereka dan saya panggil mereka berkunjung ke Perpustakaan Kelurahan Tona 1. Karena bagi saya di zaman era digital sekarang ini para pelajar cenderung ke suka-suka main HP.
0: Yeah.
2: Tapi bagaimana cara kita selaku pengelola, kita harus ramah terhadap pemustaka agar mereka sedang merasa nyaman untuk berkunjung di tempat perpustakaan kita.
0: Oke. Okay. Dan saat ini masih banyak siswa-siswi atau masyarakat yang datang rutin untuk membaca buku di perpustakaan kelurahan, Bu?
2: Iya, untuk saat ini masih rutin para pelajar datang di Perpustakaan Kelurahan Tona 1 dan juga masyarakat. Masyarakat di sini saya apabila mereka ada pengurusan semacam berkas di kantor Kelurahan Tona 1, di situ saya mengundang mereka untuk bisa masuk ke dalam ruang perpustakaan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan kelurahan.
0: Oke, terkait membaca buku ini Bu, apakah buku ini bisa dipinjam kemudian dibawa pulang atau hanya dibaca di perpustakaan saja seperti itu Bu?
2: Baik, buku bisa dipinjam. Iya, bisa dipinjam karena ada daftar untuk peminjaman buku di Perpustakaan Kelurahan Tona 1.
0: Oke, baik. Pemirsa dan pendengar Dialog Interaktif Pro 1 RRI Tahuna, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga YouTube RRI Tahuna, atau Anda bisa telepon atau WA ke nomor 0812-5503-8009. Lanjut ini Ibu, buku jenis apa Ibu yang paling diminati nih oleh pengunjung?
2: Kalau untuk para siswa, ada di perpustakaan itu tersedia buku bahasa Indonesia, semacam ada buku bahasa Mandarin, dan yang lainnya suka membaca buku legenda.
0: Oh gitu, kalau novel-novel gitu anak-anak suka enggak Bu untuk membaca itu?
2: Di sana tersedia banyak buku bacaan anak-anak tentang cerita-cerita legenda-legenda.
0: Oh gitu, ya. Dan anak-anak masih menikmati seperti itu ya Bu ya?
2: Iya Bu, masih menikmati.
0: Iya, Ibu, menurut Ibu sendiri, mengapa buku cetak ini masih tetap disukai oleh anak-anak dan masyarakat?
2: Menurut saya, ini tergantung dari sikap kita si pengelola ya Bu. Karena kan kalau melihat dari zaman sekarang, pasti anak-anak atau masyarakat mereka cenderung suka yang lebih cepat ya, buka cari di Google. Tapi bagaimana cara kita mendekati mereka? Maka kita mendekati mereka memberikan pemahaman bahwa di dalam buku ini banyak juga ilmu yang dulunya kita tidak tahu, dan lewat membaca buku kita bisa tahu apa yang kita dulunya tidak tahu.
0: Iya, dan sebenarnya kalau melalui buku itu lebih akurat dan lebih banyak literasinya seperti itu ya Bu ya?
2: Iya Bu.
0: Iya, baik. Ibu, anak-anak sekarang kan lebih tertarik gadget daripada buku. Menurut Ibu dengan situasi yang seperti ini seperti apa?
2: Menurut saya, kita memberikan pemahaman kepada para pelajar bahwa kita membaca buku itu sangat penting karena di dalam buku itu terdapat ilmu-ilmu juga.
0: Iya baik, Ibu tadi sempat dijelaskan oleh Pak Kadis juga tentang pojok baca dan juga tentang mobil keliling ya Ibu ya. Kalau di Perpustakaan Kelurahan Tona 1 apakah sudah menerapkan fasilitas tersebut?
2: Baik, terima kasih Bu. Kalau fasilitas yang ada di Perpustakaan Kelurahan Tona 1, buku, komputer ada 3 buah, baru ada 1 buah televisi, dan kami menyediakan juga pojok bermain untuk anak-anak.
0: Oke, jadi itu boleh diakses semuanya oleh anak-anak dan masyarakat seperti itu Bu, atau harus hanya khusus di daerah Tona 1 saja?
2: Diakses untuk umum Bu.
0: Oh, untuk umum, iya. Jadi semuanya boleh datang ya Ibu ya? Iya. Sekitaran sampai usia berapa Bu boleh datang ke perpustakaan Tona 1 ini?
2: Dari usia dini sampai biasanya sampai umur yang 60 tahun begitu. Karena saya mengajak apabila ada kegiatan posyandu di kelurahan Tona 1, maka saya mengajak bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada untuk bisa masuk ke dalam ruang perpustakaan.
0: Oke, baik, berarti sampai saat ini masih ada enggak cuma anak-anak ya Ibu, maksudnya dewasa juga datang ke perpustakaan Kelurahan Tona
2: 1? Iya Bu.
0: Oke, baik. Kita lanjut ke Pak Kadis ya. Pak Kadis ini sangat menarik membahas mengenai perpustakaan ya Pak, apalagi sekarang eranya serba digital seperti itu. Pak, bagaimana kondisi perpustakaan daerah ini saat ini dari sisi kunjungan masyarakat Pak? Apakah banyak atau seperti apa?
1: Oke, baik. Dari evaluasi kami, seperti yang dijelaskan pada awalnya tadi, cakupan kita 2025 itu evaluasi kita bahwa itu terjadi sangat signifikan jumlah pengunjungnya. Karena akumulasi data itu kita rampung dari target yang telah ditetapkan dalam renstra kita itu cukup signifikan, naik dia tiap-tiap tahun. Apakah mungkin karena bangunan jauh baru, jadi banyak sekali antusias masyarakat itu datang. Kemudian strategi kita juga menyampaikan informasi atau publikasi baik kepada lembaga pendidikan maupun masyarakat bahwa di daerah kita telah tersedia gedung yang representatif untuk dilakukan perkunjungan, serta tersedia buku-buku yang cukup banyak tersedia dengan berbagai spesifik ilmu, maka itu sangat berpengaruh. Tahun ini saja sampai dengan kondisi bulan April itu perkunjungan kita itu kurang lebih mencapai 1.000 orang. Itu terakumulasi di seperti yang disampaikan tadi di perpustakaan kita di dinas, kemudian di Pocadi, kemudian juga di data dari layanan perpustakaan mobil keliling dengan data dari perpustakaan kelurahan. Itu akumulasi kita. Karena data kita yang diambil adalah dari 4 aspek ini. Sehingga akumulasi pengunjung itu dapat kita hitung.
0: Oke, baik. Pak, tantangan terbesarnya apa ini Pak dalam meningkatkan budaya literasi tentunya di tengah era digitalisasi dan juga di wilayah kepulauan seperti Sangihe ini?
1: Ya, memang tantangan terbesar kita adalah dengan adanya digitalisasi. Sebenarnya itu bukan tantangan, tapi adalah dengan hadirnya digitalisasi itu peran konvensional dengan digital itu berjalan beriringan sebenarnya. Cuma perannya yang berbeda. Tetapi dari aspek legalitasnya bahwa konvensional itu lebih pada akuntabilitasnya, bahwa apa yang kita baca itu kita bisa paham, kita bisa fokus, kita bisa pertanggungjawabkan tentang legalitasnya. Tetapi dari digitalisasi tidak semua informasi itu bisa kita terima itu bahwa itu langsung dapat kita percaya.
0: Percaya,
1: itu maksudnya perbedaannya. Jadi sehingga perlu edukasi bahwa kita bukan tidak perlu digitalisasi, kita perlu tapi pada aspek-aspek apa yang perlu kita lihat. Kita punya informasi tentang e-pusnas, itu bisa kita cari informasi di situ. Kemudian kita juga di perpustakaan itu kita telah membuat suatu aplikasi namanya. Itu running tahun lalu, yaitu aplikasi Sikite.
0: Sikite, Pak.
1: Sikite itu adalah sistem informasi kolaborasi literasi.
0: Oke.
1: Nah, itu running pada bulan Oktober tahun lalu. Kita kerjasama dengan lulusan politeknik yang memahami ilmu komputer. Itu sudah jadi. Jadi baru tahap pilot project. Nah, itu di situ kita bisa ukur tentang pertama adalah statistik jumlah pengunjung. Karena kita pakai sistem barcode, itu bisa di-list. Jadi kita masuk ke Google, kita list Sikite itu kita langsung masuk sebagai pengunjung. Kemudian yang kedua, alokasi buku juga kita bisa input di dalam. Tapi bukunya belum bersifat digital, cuma masih bersifat label dan judul buku.
0: Baik.
1: Itu yang tersedia di perpustakaan kita. Nanti kalau misalnya masyarakat ketika membuka dan melihat ada buku yang diperlukan dan tersedia, itu langsung bisa ke perpustakaan karena buku digitalnya kita belum sempat running karena itu juga termasuk juga ketersediaan budget kita. Budget kita baru sampai pada tahap untuk akumulasi jumlah dan judul buku. Sedangkan rencananya sebenarnya tahun ini cuma karena ada pembatasan-pembatasan sehingga kita pending dulu terkait dengan rencana digitalisasi buku.
0: Baik, berarti aplikasi Sikite itu nanti bisa diakses oleh masyarakat dan juga bisa di-download di handphone atau seperti
1: bisa,
0: apa Pak?
1: Bisa di handphone, bisa langsung dibuka sekarang pun bisa dilihat.
0: Sudah ada ini ya Pak ya?
1: Tapi masih dalam pilot project, itu bisa dilihat situ jumlah buku, judul jenis buku yang ada sudah ada tersedia di situ.
0: Jadi kalau misalkan masyarakat mau cari buku,
1: bisa langsung di situ.
0: Nanti kalau ada memang di aplikasi itu silakan datang ke perpustakaan seperti itu ya Pak. Pak Kadis, kalau strategi untuk menarik minat generasi muda dalam membaca seperti apa Pak Kadis?
1: Baik. Memang bagaimana upaya meningkatkan minat baca itu adalah salah satu atau strategi bagaimana kita membuat perpustakaan itu lebih eksis sebenarnya dalam pemanfaatan fasilitas buku yang ada sehingga eksistensi perpustakaan itu tidak menurun. Nah, kita beberapa tahun ini untuk memperkuat eksistensi perpustakaan itu kita tidak hanya pada program-program rutin semata tetapi ada program-program yang ditunjang oleh Perpustakaan Nasional melalui dana alokasi khusus non fisik. Ada beberapa kegiatan yang kita rasakan dari tahun lalu yaitu misalnya kegiatan lomba bertutur tingkat desa sekabupaten. Kemudian ada bimtek kepenulisan konten budaya berbasis lokal. Kemudian banyak sekali kegiatan tapi sifatnya non fisik itu salah satu strategi kita untuk menunjang kegiatan di perpustakaan itu. Kemudian yang kedua, stimulan bantuan buku dari perpusnas itu rutin setiap tahun, khususnya di perpustakaan kelurahan. Tahun ini saja kita teralokasi di 19 kelurahan dan kampung. yaitu bantuannya satu kelurahan itu mendapat 500 buku, satu buah unit rak dengan satu unit komputer dan printer all in one. Itu tahun ini. Tahun lalu juga dapat 22 kelurahan dapat semua, tapi cuma buku 1000, satu kelurahan 1000 buku, kemudian dapat satu lemari.
0: Apakah itu termasuk dengan kelurahan yang ada di pulau-pulau terpencil, Pak?
1: Kalau di kepulauan itu bukan kelurahan tapi kampung.
0: Oke.
1: Kalau untuk wilayah kepulauan kita belum bisa mengakses karena aksesibilitas kan kita bisa pahami bersama bahwa butuh operasional yang cukup besar, kemudian akses juga sangat terbatas. Kita link dulu pada wilayah daratan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita sudah ada rencana-rencana bagaimana melakukan kegiatan yang bisa berkolaborasi dengan wilayah-wilayah tiga kecamatan kepulauan. Nah, rencana kita adalah penguatan terkait literasi digital dulu. Ya, kita maklumi juga di wilayah kepulauan juga masih sangat terbatas terkait aksesnya untuk internet. Tapi ada wacana bahwa beberapa tahun yang lalu kita pernah mengusulkan terkait dengan penyediaan armada baca.
0: Apa itu Bapak armada baca
1: ini? Armada itu yaitu sejenis kapal sederhana atau kapal yang bisa dipakai untuk kegiatan baca anak-anak. Itu prinsipnya sama dengan kendaraan perpustakaan keliling.
0: Jadi
1: itu adalah armada keliling pulau. Itu rencana-wacana kita untuk bisa menjangkau kawasan kepulauan. Tapi itu kalau misalnya cuaca agak bagus baru kita, kalau itu sudah terrealisasi. Tapi ini wacana kita, pengadaan armada apung untuk perpustakaan. Dalam bentuk itu masih wacana dan mungkin tahun ini kalau bisa dibuatkan proposal, kita akan usul ke Perpusnas.
0: Baik, semoga itu bisa dapat terrealisasi ya Pak ya, karena mungkin ini yang dirindukan anak-anak di wilayah kepulauan ini. Baik, Pak Kadis dan Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjut lagi. Buat pemirsa dan pendengar juga, silahkan kalian dapat bergabung di FB Pro 1 RRI Tahuna dan juga YouTube RRI Tahuna Official. Dan juga bisa melalui telepon atau WA di 08.

Iya, kembali lagi ke dialog interaktif pada pagi hari ini masih dengan topik masih diminatikah buku konvensional di era digital? Pemirsa tadi juga sempat berdenging teleponnya, silakan jika ada yang ingin menghubungi melalui telepon silakan dihubungi di 081255038009. Pak Kadis dan Ibu, saat ini juga ada pertanyaan melalui WhatsApp kami. Yeah. Ada dari 081257900 sekian sekian sekian. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, saya mau tanya, di era TikTok, YouTube dan AI seperti sekarang, apakah pemerintah daerah sebenarnya gagal membuat budaya baca tetap menarik bagi generasi muda karena banyak perpustakaan daerah masih sepi pengunjung? Menurut Bapak, masalah utamanya ada pada minat masyarakat atau justru pelayanan perpustakaan yang belum berubah? Di Hari Buku Nasional sering diperingati secara seremonial. Apa bukti nyata bahwa tingkat literasi masyarakat Sangihe benar-benar meningkat? Kemudian itu untuk Pak Kadis, kemudian ada juga untuk Ibu Norista. Sebagai pengelola perpustakaan kelurahan, apakah Ibu melihat anak-anak sekarang datang membaca karena kebutuhan atau hanya karena tugas sekolah? Tidak bisa dipungkiri banyak anak lebih

0: lebih memilih bermain gadget dibandingkan membaca buku. Seperti ibu jelaskan tadi, ibu memanggil anak-anak kalau pas jajan itu artinya bukan dari niat mereka, tapi dari panggilan pengelola. Nah, menurut ibu sendiri, apakah buku konvensional mulai kalah dan dianggap membosankan? Kemudian apa tantangan paling berat menjaga perpustakaan tetap hidup di tengah budaya instan dan kebiasaan scrolling media sosial? Apakah koleksi buku di perpustakaan kelurahan ini masih relevan dengan kebutuhan generasi muda atau justru banyak buku yang sudah tidak diminati? Jika tidak ada inovasi besar, apakah ibu optimis perpustakaan kelurahan masih akan diminati 10 tahun ke depan? Terima kasih Bapak Ibu jawabannya, mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin ke Pak Kadis terlebih dahulu ya Pak, silahkan.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Masih eksiskah perpustakaan atau terkait dengan minat baca dari para pengunjung?
0: Betul.
1: Baik, pertanyaan ini sering juga muncul ketika kita rakornas, juga pernah saya sampaikan. Bahkan sampai ada juga yang sedikit ekstrim, kenapa kita ada perpustakaan? Kita kan sudah ada digital. Nah, justru inilah bahwa membaca itu adalah hal yang mendasar sebenarnya. Karena membaca itu adalah interaksi sebenarnya. Interaksi mungkin kita bisa baca literatur. Interaksi yang langsung bersentuhan dengan panca indera kita sebenarnya itu. Itu kita bisa, kita bisa sharing dengan seorang, pegiat literasi yaitu Pak Ibu Karlina Supeli, bahwa membaca buku itu tidak bisa digantikan dengan nonton film atau TikTok. Karena kerja otak hanya dilatih tajam untuk berdialog, dalam hal ini membaca. Nah, itu yang menurut penyampaian beliau. Nah, terkait dengan eksistensi, apakah perpustakaan ketika terbangun ini itu tingkat bacanya meningkat? Dari aspek penilaian kita bahwa indikator pengukuran terhadap meningkatnya tingkat kegemaran membaca itu adalah terkait dari salah satu unsur penilaian adalah jumlah pengunjung. Nah, aspek jumlah pengunjung ini itu setiap tahun itu rutin meningkat. Karena kita juga dalam membangun strategi bahwa bagaimana meningkatkan minat baca itu ada respon dari kita sendiri yang harus bisa memacu sehingga perpustakaan itu bisa dimanfaatkan, bisa eksis. Yang pertama misalnya kita melakukan publikasi ke lembaga-lembaga pendidikan untuk dapat melakukan perkunjungan ke perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah gebrakan-gebrakan perpusnas untuk daerah itu sangat luar biasa. Hampir tiap tahun itu gebrakan untuk hibah buku ke wilayah-wilayah kabupaten kota itu terus berjalan. Asalkan setiap kabupaten kota itu khusus pengelola perpustakaan itu secara rutin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing perpustakaan. Nah, perlu kita sadari bersama mungkin bahwa selama ini kan perpustakaan itu hanya fokus pada kegiatan membaca saja. Nah, dengan adanya program TPBIS ini atau program transformasi perpustakaan berbasis digital, berbasis inklusi sosial dari Perpusnas ini, bahwa perpustakaan itu tidak lagi serta-merta pada membaca dan menulis, tetapi harus berkegiatan. Nah, makanya selama ini perpustakaan itu sangat terbuka bagi semua komponen masyarakat maupun lembaga masyarakat yang berkeinginan melakukan kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu, kami sangat terbuka. Kita bisa sediakan fasilitas, kalau misalnya ada kegiatannya langsung melakukan bintek dengan dari luar Sanggit, itu bisa ke kantor kita. Kita sediakan wifi-nya, kita sediakan juga ruangannya ber-AC, semua bisa memanfaatkan. Karena itu yang menjadi tujuan perpustakaan sekarang adalah transformasi. Jadi perpustakaan tidak pada coba datang, baca, sekalian pulang. Tapi harus mampu berkegiatan. Itulah yang menjadi salah satu prioritas program nasional, bahwa perpustakaan harus bertransformasi. Itu salah satu strategi sehingga perpustakaan tidak semata-mata hanya untuk tempat membaca, tetapi harus ada berkegiatan. Semua sektor bisa masuk ke sana, baik itu lembaga pendidikan, komunitas maupun UMKM, itu bisa. Kami sangat sangat terbuka untuk difasilitas. Karena selama ini pernah ada dua sebagai contoh yang memanfaatkan perpustakaan itu. Pertama adalah dinas kesehatan, Kesehatan itu adalah kegiatan peningkatan kapasitas pengelola kesehatan di wilayah. Nah, mereka memanfaatkan fasilitas di kantor itu selama 5 hari. Ujian peningkatan kompetensi langsung dengan kementerian. Itu kami fasilitasi. Misalnya. Kemudian juga dari Pegadaian melakukan sosialisasi kami secara terbuka. Itu yang bisa kami sampaikan, salah satu kiat-kiat atau strategi bahwa bagaimana supaya eksistensi perpustakaan itu tetap terjaga sampai dengan saat ini.
0: Baik, berarti untuk masyarakat berarti boleh ya Pak untuk ya, sangat, kegiatan di perpustakaan tersebut. Oke, ya. Baik. Kemudian Ibu Narista silakan menjawab.
2: Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu. Cara saya untuk memanggil para pelajar saat jajanan, daripada mereka cuma sibuk bermain, jadi saya memanggil mereka, mendekati mereka agar mereka datang ke perpustakaan Kelurahan Tonak 1 untuk membaca buku, karena saya menjelaskan di situ di dalam buku juga terdapat banyak ilmu. Jadi mereka mencari buku, di situ kan banyak buku pendidikan tentang Mahir Berbahasa Indonesia, baru ada buku tentang bahasa-bahasa negara lain, ada tersedia di perpustakaan Kelurahan Tonak 1. Dan bagi saya ini, dengan cara begitu saya mendekati mereka untuk membangkitkan budaya membaca bagi para pelajar. Dan untuk kedepannya, untuk tahun ini saya mempunyai program kerja bekerja sama dengan tim PKK Kecamatan Tahuna Timur. Rencananya kami akan membuat kegiatan semacam untuk pendidikan di usia dini. Kami mau bekerja sama dengan

0: 09. Tadi juga sempat ada yang masuk, ada Ibu Rini Bermula tetapi terputus. Mungkin boleh silakan Ibu Rini Bermula untuk telepon lagi ke studio Pro 1 RRI Tahuna di 08125503809. Kemudian Ibu, untuk tantangan yang sering dihadapi sebagai pengelola perpustakaan itu seperti apa, Bu?
1: Tantangan yang dihadapi semacam, ya ini tantangan untuk para pelajar ya. Kalau para pelajar kan bagaimana cara kita mendekati mereka, karena yang jelas untuk para kawula muda, mereka cenderung untuk mencari segala sesuatu lewat HP, buka Google. Jadi kita, pendekatan kita menjelaskan kepada mereka, karena dengan membaca ini kita bisa juga mendapatkan ilmu. Di dalam buku itu kan banyak juga dijelaskan apa yang kita tidak tahu, kita bisa tahu dari membaca buku.
0: Iya.
1: Dan dengan meskipun di kita melihat dari Google itu juga kan membaca. Jadi kita harus jangan lupakan budaya membaca. Kalau seandainya kita tidak tahu membaca, pasti kita tidak bisa mendapatkan ilmu.
0: Oke, baik. Kemudian Ibu, apakah memang koleksi buku di perpustakaan kelurahan ini masih relevan, Ibu, untuk kebutuhan generasi muda, atau justru memang banyak buku yang sudah tidak diminati? Kalau dari pandangan Ibu dalam 10 tahun ke depan, apakah perpustakaan masih eksis atau seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Menurut saya, kami tetap akan meminta bantuan dari Dinas Perpustakaan Daerah untuk memonitor terus ke Perpustakaan Nasional, dan sudah pasti kami tetap membutuhkan buku, karena kedepannya pasti era digital ini semakin maju, dan jadi kami tetap membutuhkan buku baru untuk Perpustakaan Kelurahan Tonak 1.
0: Oke, baik. Ibu, banyak anak tentunya datang ke perpustakaan karena mungkin tugas sekolah seperti itu, bukan karena kebutuhan akan membaca gitu. Apa budaya membaca ini sebenarnya masih sebatas kewajiban atau memang belum menjadi kebutuhan dari diri anak-anak, Ibu?
1: Budaya membaca ini seharusnya memang harus menjadi kebutuhan dari anak-anak. Jadi bagaimana cara kita sebagai pengelola untuk mendekati dan menjelaskan kepada para pelajar, kita harus tetap membudayakan budaya membaca.
0: Oke, baik. Kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini banyak orang yang mengatakan minat baca buku karena masyarakat memang malas membaca seperti itu. Tapi apakah memang persoalannya sesederhana itu, Pak? Atau karena justru karena lingkungan yang belum membangun, berhasil menciptakan budaya literasi ini? Silakan, Pak.
2: Oke, baik. Memang ini menjadi pergumulan kita bersama sebenarnya.
0: Betul.
2: Dengan hadirnya digital ini, maka pola itu berubah. Padahal seharusnya hal yang mendasar sekali itu, bahwa dinamika membaca itu hal yang pokok sebenarnya. Karena itu cuma yang paling pokok di situ, bahwa ketika kebiasaan ini berubah, itu yang melalui kecenderungan bahwa pola juga berubah. Nah, untuk itu bagaimana menyeimbangkan kedua hal ini, karena dari aspek penggunanya itu sebenarnya tidak salah sebenarnya. Dari aspek digital itu sangat membantu, kemudian konvensional juga itu sangat dibutuhkan, bahwa membaca itu perlu dan itu wajib, maka perlu edukasi sebenarnya, edukasi dan baik dari lembaga pendidikan maupun dari keluarga itu, bahwa hal membaca itu hal yang paling utama. Kita tidak jauh-jauh aja ketika dari kecil anak-anak itu kan paling banyak memperlihatkan buku yang berorientasi gambar, cara mengenal gambar. Itu kan salah satu proses sebenarnya membuka buku. Sehingga dari situ membentuk pola bahwa membaca itu harus mulai dari awal sebenarnya. Yeah. Jadi tantangan dengan kehadiran digital ini, bagaimana itu membuat sesuatu yang berimbang. Tapi pada prinsipnya, buku konvensional itu menjadi hal yang utama.

0: pola itu yang harus dibentuk dari sekarang ini. Jadi misalnya kadang-kadang juga dengan ada digital ini, itu membuat suatu menjadi instan semua. Jadi sehingga merubah perilaku dan dinamika membaca dari setiap anak-anak yang pada usia sekolah atau apa saja, sehingga hal-hal yang mendasar itu adalah dari membaca buku.
1: Okay.
0: Maka seperti disampaikan tadi, mungkin karena ada tugas tadi yang disampaikan ke ibu dari pengelola perpustakaan kelurahan, itu kiat-kiat kita lah bagaimana membuat eksistensi perpustakaan itu tetap diminati. Banyaklah berkegiatan, banyaklah membuka ruang sehingga hal-hal yang sifatnya informatif itu bisa tersedia di perpustakaan. Memang perpustakaan daerah itu yang ada sekarang ini adalah banyak kerinduan dari pengunjung itu, selain buku-buku pelajaran, itulah buku-buku terapan. Buku-buku yang sifatnya edukasi yang mampu dilakukan di tengah masyarakat misalnya. Misalnya buku tentang kegiatan-kegiatan budidaya ikan, kegiatan bagaimana bercocok tanam, bagaimana beternak. Itu yang kadang-kadang ketika kita ke wilayah, itu kecenderungan informasi itu yang mereka butuhkan.
1: Yeah.
0: Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan.
1: Okay, baik. Pak Kadis,
0: yeah,
1: perpustakaan sering didorong untuk bertransformasi secara digital ya Pak ya?
0: Iya.
1: Tapi apakah transformasi digital ini otomatis mampu menguatkan literasi di tengah masyarakat atau justru memindahkan scrolling di platform lain, Pak? Silakan.
0: Oke, baik. Terkait dengan penerapan digital ini, kita lembaga pemerintah juga diharuskan mewajibkan bahwa setiap pelayanan itu harus ada penerapan tentang digitalisasi. Makanya saya sampaikan tadi, untuk mendukung program ini, kita juga telah membuat aplikasi yang telah sampaikan tadi bahwa pilot project aplikasi Sikita, sistem informasi kolaborasi literasi. Iya. Itu salah satu bentuk respon dari program pemerintah untuk melonjang layanan perpustakaan. Nah, ini telah running dari bulan Oktober tahun lalu sampai dengan tahun ini. Seperti disampaikan tadi juga, data-data statistik di dalam itu adalah terkait dengan jumlah pengunjung, buku-buku yang tersedia, layanan simpan pinjam, dan bisa layanan sampai menjadi anggota. Itu di sistem itu. Nah, mungkin belum sempat tersosialisasikan ini ke masyarakat, tetapi penerapannya itu sudah jalan. Ya, sehingga apa yang disampaikan tadi bahwa kita tidak juga mengabaikan tentang digitalisasi, tapi kita mendukung bahwa ada perimbangan, ada ketersediaan tentang buku konvensional dibarengi dengan kegiatan digitalisasi.
1: Oke, baik. Kembali ke Ibu Norista ini, Ibu. Kalau memang generasi muda ini kan makin jarang untuk membaca buku dan lebih mengkonsumsi informasi singkat seperti di media sosial, YouTube, TikTok, dan sebagainya itu, apakah memang kita sedang menuju masyarakat yang mudah terpengaruh dan mungkin akan sulit Ibu untuk berpikir kritis? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Mungkin cara kita untuk menghadapi para kawula muda di kala zaman digital sekarang ini, ya. Kalau untuk saya selaku pengelola, mungkin kedepannya saya akan berinovasi, mungkin membuat kegiatan di kelurahan, mengundang para pelajar agar minat baca mereka bisa muncul kembali.
1: Iya,
2: ya, terima kasih.
1: Baik, sebagai pengelola Ibu, kalau di perpustakaan Kelurahan Tonasatu banyak Ibu untuk koleksi bukunya. Ada beberapa buku, Bu. Jenis apa saja bukunya?
2: Jadi di perpustakaan Kelurahan Tonasatu ada buku agama, buku sejarah, buku pendidikan, keterampilan, buku bahasa, ada 9 macam.
1: Oke, atau mungkin ada buku ini Bu yang terbaru saat ini di sana, yang paling baru?
2: Yang paling baru itu paling banyak itu bacaan untuk anak-anak, mendongeng, okay, Bu.
1: Kalau Ibu sendiri sebagai pengelola, Ibu suka baca buku apa nih? Kalau saya kan lebih suka baca buku sejarah dan novel ya, karena masih muda. Kalau Ibu pengelola lebih suka baca buku apa nih?
2: Kalau saya sering membaca buku tentang keterampilan, misalkan semacam membuat kerajinan.
1: Iya, oke. Berarti membuat kerajinan, kek, kue dan sebagainya. Mungkin ya seperti
2: iya,
1: itu ya,
2: belajar,
1: Bu ya.
2: Belajar.
1: Iya. Baik, ini juga menjadi informasi ya untuk ibu-ibu di luar sana, mungkin pendengar dan juga pemirsa, jika ingin dapat inspirasi untuk berjualan dan lain sebagainya, mungkin boleh datang ke perpustakaan ya Pak ya, karena di sana lengkap untuk buku-bukunya seperti itu. Baik, tidak terasa pemirsa dan pendengar, sudah 9.51 perbincangan kita pada pagi hari ini. Untuk yang terakhir, Bapak dan Ibu, closing statement, pesan Bapak untuk masyarakat di Hari Buku Nasional ini, silakan Pak.
0: Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin itu adalah momentum HUT Perpusnas ke-46 tahun,
1: ya,
0: yaitu pada tanggal 17 Mei 2026, hari perpustakaan dirangkaikan dengan Hari Buku Nasional. Nah, terkait dengan closing statement saya pada saat ini, dengan tema yang telah diangkat oleh Perpusnas, yaitu merawat pustaka, memartabatkan bangsa. Jadi, hal yang utama adalah jadikan budaya baca itu menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga kita tidak kekurangan informasi, kita tidak kekurangan literasi, sehingga perkembangan dan dinamika bangsa itu tetap terekam dalam diri kita masing-masing.
1: Oke, baik, luar biasa Pak Kadis. Kemudian kepada Ibu, pesan Ibu untuk masyarakat di Hari Buku Nasional ini, Ibu, silahkan.
2: Bagi masyarakat umum dan juga para pelajar, pesan saya, jangan lupakan budaya membaca, karena dari membaca juga kita bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih kepada Pak Kadis dan Ibu Norista atas perbincangan kita, dialog interaktif pada pagi hari ini. Pendengar setia RRI Pro 1 Tahuna, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog interaktif Tahuna pagi ini. Dari perbincangan pagi hari ini kita belajar bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, buku konvensional ternyata masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Membaca bukan hanya soal mencari informasi, tetapi juga membangun wawasan, karakter, dan kualitas sumber daya manusia. Budaya literasi tentu membutuhkan dukungan besar, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga lingkungan masyarakat agar minat baca terus tumbuh, khususnya di kalangan generasi muda. Terima kasih tentunya kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Alfred Nelson Limpong, SPI, MSI, dan juga Ibu Norista Lasut, atas waktu dan pemikirannya di dialog interaktif pada pagi hari ini. Saya Milania beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Opa, giong na? Opa keten, yung pinggong, macimakro boko sepdago hetjana. Opa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
1: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar 16 menit lepas dari pukul 11 siang, di mana hari Senin memang identik ya dengan hari yang sibuk, dimulainya kembali berbagai aktivitas dan rutinitas setelah akhir pekan ya. Meski begitu, tetap jalani dengan semangat dan pikiran positif pendengar. Bagi masyarakat yang sedang bekerja di kantor ya, di perbankan, yang berdagang di pasar, berkebun, melaut, atau juga ada yang sementara dalam perjalanan, sementara mengemudi, maupun yang sedang berjualan dan beraktivitas di rumah, tetap jaga kesehatan dan juga semangat Anda tentunya ya. Cuaca siang mulai terasa panas, jadi jangan lupa untuk minum air yang cukup, makan tepat waktu, juga istirahat sejenak agar tubuh tetap fit untuk menjalani aktivitas sampai dengan selesai pekerjaan Anda nanti atau hingga sore nanti. Jangan menunda pekerjaan kecil supaya beban tentunya tidak menumpuk. Tetap tersenyum dan saling menyapa karena energi baik bisa menular ke orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, tentunya pendengar RRI Pro 1 akan terus menemani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta update informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Tetap fokus dalam pekerjaan Anda, semoga rezeki hari ini tentunya bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk kita semua. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Pendengar, ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026, dijadwalkan akan mulai bergulir pada bulan Juni tahun 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen kali ini dipastikan akan semakin meriah dengan format baru dan lebih banyak negara peserta yang ikut bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Dan tentu saja pendengar RRI akan menghadirkan berbagai program spesial seputar Piala Dunia 2026, mulai dari update pertandingan, fakta unik sepak bola dunia, informasi dari tim-tim peserta, jadwal pertandingannya, hingga ulasan menarik yang akan menemani para pencinta bola dimanapun berada. Nah, untuk saat ini pendengar RRI, kita akan membahas informasi, menghadirkan informasi menarik seputar Piala Dunia FIFA 2026. Seperti apa sejarah trofi paling bergengsi di dunia sepak bola tersebut, yaitu fakta trofi Piala Dunia dari Jules Rimet hingga FIFA World Cup trofi, pendengar RRI. Dilansir dari rri.co.id, trofi Piala Dunia menjadi simbol kejayaan tertinggi dalam sepak bola internasional. Sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930, FIFA telah menggunakan dua desain trofi berbeda yang memiliki sejarah dan keunikan tersendiri. Melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia dikenal dengan nama Jules Rimet. Nama tersebut diambil dari Presiden FIFA Jules Rimet yang berjasa besar dalam penyelenggaraan Piala Dunia pertama. Trofi tersebut digunakan sejak tahun 1930 hingga tahun 1970. Desain trofi tersebut dibuat oleh pematung asal Prancis, Abel Lafleur, dengan bentuk Dewi Kemenangan Yunani yang membawa piala berbentuk segi delapan. Trofi itu memiliki tinggi sekitar 35 cm dan terbuat dari emas berlapis perak sterling. Bagian bawah trofi menggunakan batu lapis lazuli berwarna biru yang membuat tampilannya terlihat khas. Salah satu fakta unik dari trofi ini adalah aturan kepemilikannya. FIFA sebelumnya menetapkan negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak membawa pulang trofi asli secara permanen. Aturan tersebut akhirnya membuat Brasil menjadi pemilik terakhir trofi ini setelah meraih gelar ketiga mereka pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Trofi itu kemudian disimpan di Brasil sebelum akhirnya dilaporkan hilang akibat pencurian pada tahun 1983. Setelah era Jules Rimet berakhir, FIFA memperkenalkan trofi baru yang digunakan hingga saat ini atau hingga sekarang. Trofi tersebut dikenal dengan nama FIFA World Cup Trophy dan mulai dipakai pada Piala Dunia 1974. Melansir dari Britannica, desain trofi FIFA World Cup dibuat oleh pematung asal Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi itu menampilkan dua figur manusia yang mengangkat bola dunia sebagai simbol kemenangan dan juga persatuan global. Berbeda dari trofi sebelumnya, FIFA World Cup trofi tidak bisa dimiliki permanen oleh negara juara. Tim pemenang hanya mendapatkan replika resmi, sedangkan trofi asli tetap menjadi milik FIFA. Trofi FIFA World Cup memiliki tinggi sekitar 36 cm dan dibuat menggunakan emas 18 karat. Berat total trofi mencapai lebih dari

6 kg dan menjadi salah satu trofi olahraga paling terkenal di dunia. Selain desainnya yang ikonik, trofi Piala Dunia juga memiliki nilai simbolis besar bagi para pemain dan juga negara peserta. Mengangkat trofi tersebut dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam karir seorang pesepak bola.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, dari informasi Piala Dunia, kali ini kita ke informasi dari Tahuna, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyiapkan satu ekor sapi sebagai hewan kurban dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Sapi kurban rencananya akan disalurkan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Penyaluran hewan kurban diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan serta mempererat kebersamaan antar umat. Saat ini hewan kurban presiden telah melampaui pemeriksaan kesehatan dan kelayakan dan tinggal menunggu penyerahan yang rencananya akan dilakukan oleh pimpinan daerah. Roni Pasiale, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretariat Daerah Kepulauan Sangihe, kepada awak media menjelaskan bahwa khusus untuk bantuan presiden, penanganannya melalui Dinas Pertanian. Selain hewan kurban Banpres, Pemda Sangihe juga menyiapkan dua ekor sapi yang akan diserahkan di masjid-masjid yang sudah ditentukan. Bantuan hewan kurban pemerintah tahun 2026 khusus untuk bantuan presiden diserahkan kepada Masjid At-Taqwa Kendahe 2. Dua ekor bantuan Pemda masing-masing di Masjid Gihang Kampung Bahu, juga Masjid Al-Fajar Kampung Timbelang. Selain sebagai ibadah, momentum Idul Adha juga mengajarkan tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu penyaluran hewan kurban diharapkan membawa manfaat dan sukacita bagi masyarakat penerima.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengikuti informasi olahraga dari Program A3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherer Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

0: merupakan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
1: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
0: Sementara itu, dari sisi pemain, Kapten Persib Mark Locke mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya, kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
0: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
3: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Novantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya. Intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
3: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer GOR terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynald Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk Abidin,

0: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Selamat siang pendengar yang terus bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Saat ini di menit ke-47, lepas dari pukul 12 siang. Dan bagi sebagian masyarakat pasti sedang menikmati makan siang, atau ada juga yang sudah selesai makan siang kemudian mengambil waktu sejenak untuk istirahat ya, sebelum kembali melanjutkan aktivitas tentunya di sepanjang hari ini. Pendengar, tetap jaga pola makan dan kesehatan, karena diet yang tidak tepat juga bisa berdampak pada tubuh kita. Dari sekedar sama seperti informasi yang akan kami hadirkan tentunya di siang hari ini, yaitu terkait dengan diet yo-yo atau yang dikenal juga dengan weight cycling, merupakan pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Dampak utamanya pendengar adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh menjadi semakin rendah. Diet yo-yo tidak hanya mempengaruhi berat badan, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Pentingnya memahami efek dari diet yo-yo agar pendengar RRI terhindar tentunya dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Nah, seperti yang dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa efek diet yo-yo bagi kesehatan tubuh. Yang pertama adalah penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Metabolisme menjadi lebih lambat bahkan setelah diet selesai dijalani. Akibatnya, tubuh lebih hemat energi sehingga penurunan berat badan berikutnya semakin sulit untuk dicapai. Nah, kemudian yang kedua efeknya adalah gangguan hormon dan keseimbangan tubuh. Diet yo-yo dan fluktuasi berat badan ekstrim dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin tubuh. Kondisi ini mempengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal, di mana saat berat badan turun drastis, leptin menurun sehingga tubuh pun terasa merasa lebih lapar meskipun asupannya cukup. Sementara itu grelin meningkat setelah penurunan berat badan dan juga memperkuat rasa lapar. Lanjut lagi pendengar RRI, efek dari diet yo-yo bagi kesehatan tubuh kita. Setelah siklus diet yo-yo berulang, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan diaktifkan sehingga metabolisme melambat dan penyimpanan lemak menjadi lebih efisien. Jadi efek yang ketiga adalah kesulitan untuk menurunkan berat badan.

Dan yang terakhir, pendengar RRI, adalah kehilangan kekuatan otot. Salah satu dampak diet yoyo adalah berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh. Saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang hilang. Jika siklus ini berulang, massa otot dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Dan kehilangan otot membuat tubuh menjadi lebih lemah, kemudian juga kurang bertenaga secara keseluruhan. Pendengar RRI, jangan tergoda tentunya untuk menurunkan berat badan secara instan dengan pola diet yang ekstrim ya. Diet yoyo yang membuat berat badan naik turun secara cepat ternyata dapat mengganggu metabolisme tubuh dan juga berdampak pada kesehatan kita. Mulailah pola hidup sehat secara bertahap dengan mengatur pola makan seimbang, kemudian juga rutin berolahraga, cukup istirahat, dan tetap konsisten. Ingat pendengar RRI, kesehatan yang baik bukan tentang hasil yang cepat, tetapi tentang kebiasaan sehat yang terus dijaga setiap hari.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Pendengar siang hari ini, kami akan menghadirkan deretan lagu-lagu daerah yang penuh makna, kemudian juga memiliki kekayaan budaya Nusantara. Karena lagu daerah bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi warisan budaya yang menggambarkan kehidupan masyarakat, kemudian juga adat istiadatnya, hingga nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui lirik dan alunan musik tradisionalnya, kita bisa mengenal lebih dekat keberagaman budaya Indonesia yang begitu indah, kemudian juga bisa dikatakan membanggakan. Selain menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu daerah pilihan, kami juga akan selingi dengan berbagai informasi budaya menarik dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini pendengar RRI, kita akan mengenal aneka bubur tradisional Indonesia yang melegenda. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya kuliner. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah memiliki sajian bubur khas dengan cita rasa unik. Tidak hanya cocok disantap saat sarapan, bubur juga sering hadir dalam acara keluarga, tradisi adat, hingga sajian penutup yang manis dan menghangatkan. Nah, berikut ini ada beberapa aneka bubur khas Indonesia yang populer dan masih digemari hingga sekarang. Yang pertama adalah bubur ayam. Salah satu bubur paling terkenal di Indonesia, terbuat dari beras yang dimasak hingga lembut. Bubur ini biasanya disajikan dengan suwiran ayam, ada cakwe, kacang kedelai goreng, daun bawang, dan kerupuk. Kuah kaldu gurih membuat bubur ayam cocok untuk disantap pagi hari. Di beberapa daerah, bubur ayam memiliki ciri khas berbeda. Bubur ayam Bandung misalnya terkenal dengan kuah kuningnya, sedangkan bubur ayam Cirebon sering memakai tambahan sate usus dan ati ampela. Ada juga pendengar RRI, bubur Manado atau yang kita kenal disebut dengan tinutuan. Bubur ini terkenal sehat karena berisi berbagai sayuran seperti bayam, kangkung, jagung, labu kuning hingga daun kemangi. Rasanya gurih dan segar, biasanya disantap bersama sambal roa juga ikan asin. Bubur Manado sering disebut sebagai menu sarapan sehat khas masyarakat Manado. Dari bubur Manado kita bergeser ke bubur kacang hijau yang juga termasuk jajanan tradisional yang mudah ditemukan di Indonesia. Terbuat dari kacang hijau, santan, gula merah, jahe, bubur ini memiliki rasa manis serta menghangatkan tubuh. Selain lezat, kacang hijau juga dikenal mengandung protein dan serat yang baik bagi

Bubur sumsum memiliki tekstur lembut dengan warna putih dari tepung beras dan santan. Biasanya disiram kuah gula merah cair yang manis legit. Rasanya sederhana tetapi sangat nikmat. Bubur sumsum sering dijadikan sajian tradisional dalam acara keluarga maupun pasar kuliner. Pendengar, ada salah satu menu takjil favorit saat bulan Ramadan yang juga identik dengan kata bubur, yaitu bubur candil. Dengan bola-bola ketan kenyal yang dimasak bersama kuah gula merah dan juga santan. Banyak masyarakat mengenalnya sebagai salah satu menu takjil favorit saat bulan Ramadan. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat bubur candil disukai berbagai kalangan.

0: Setuju.
1: Mama, ieu Randy tos di Jogja. Meni bagus pisan.
2: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
0: Bandaira.
4: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
2: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar masih dengan informasi terkait dengan aneka bubur tradisional Indonesia yang melegenda, bahkan hampir semua masyarakat masih menyukai bubur tradisional ini, pendengar RRI. Disajikan juga di daerah-daerah masing-masing dan menjadi kuliner unik, kuliner khas daerah-daerah tersebut. Kalau tadi kita terakhir di bubur candil, pendengar RRI, kali ini kita menuju ke bubur ketan hitam. Terkenal sebagai hidangan penutup tradisional, terbuat dari beras ketan hitam yang dimasak hingga empuk, lalu disajikan dengan santan kental, rasanya manis dan juga aromanya khas. Selain enak, ketan hitam juga dipercaya mengandung antioksidan alami yang baik bagi tubuh. Kita kali ini, pendengar RRI, ke bubur pedas khas Kalimantan. Meski namanya bubur pedas, makanan khas Kalimantan Barat ini tidak terlalu pedas. Bubur ini berisi campuran beras sangrai, sayuran, daun-daunan, dan rempah khas. Rasanya gurih, kemudian kaya aroma tradisional. Biasanya bubur pedas disajikan saat acara adat atau berkumpul bersama keluarga. Dari Kalimantan kita on the way ke Makassar, pendengar RRI. Di Makassar sendiri ada yang namanya bubur basang. Terbuat dari jagung pulut yang dimasak bersama santan, teksturnya lembut dengan rasa gurih manis yang khas, bubur ini sering dijadikan menu sarapan atau cemilan sore. Pendengar, bubur bukan hanya makanan biasa tetapi juga bagian dari budaya kuliner Indonesia. Dan setiap daerah memiliki cara memasak dan cita rasa berbeda yang mencerminkan kekayaan tradisi Nusantara. Di tengah hadirnya makanan modern, aneka bubur tradisional tetap bertahan dan menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang hangat, sederhana, dan penuh nostalgia.

Pendengar Ambon Manise, lagu Toton Karibo yang tentunya menggandeng Novia Bachmit, juga ada Jackson Seran. Lagu ini resmi dirilis pada hari Rabu 18 Maret 2026 dan tentunya berhasil menempati posisi ke-8 trending musik di YouTube. Bercerita tentang kerinduan terhadap kampung halaman dan menggambarkan perasaan seseorang perantau yang jauh dari tanah kelahirannya dan merindukan suasana kebersamaan. Lagu ini pendengar RRI sekaligus menjadi pelengkap kebersamaan kita untuk lagu-lagu daerah di siang ini. Selanjutnya kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dulu kita bangga dengan OJT pada Polres. Di sini KPK itu polisinya cuma dua, polisi sama jaksa angkatan pertama.
2: Inilah Warta Berita Senin 18 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut lakukan pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore.
3: Bupati dan Pak Camat Madura, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam persediaan itu bisa kita dorong.
4: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi SHMH mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
3: Memang di dalam kebiasaan melakukan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, dua komandan Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam persediaan itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
4: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Pulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya kampung nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahube melaporkan.
2: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat.
1: Dulu kita bangga dengan OJT pada Polres, isinya KPK itu polisinya cuma dua, polisi sama jaksa angkatan pertama.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Pernyataan ini disampaikan ke Kejati Sulut pada peresmian rumah restoratif justice di Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Senin 18 Mei 2026. Ia menyatakan setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak dan itu harus diperbaiki karena tidak selesai dengan masalah hukum.
1: Kenapa? Karena apapun kita sadar, setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak di dalam hukum kita. Nah, nilai ini kita harus perbaiki. Itu tidak selesai dengan masalah hukuman. Dulu kita bangga dengan OJT pada Polres, isinya KPK itu polisinya cuma dua, polisi sama jaksa angkatan pertama.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Sangihe Michael Tungari yang sudah memfasilitasi rumah restoratif justice. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke informasi terakhir. Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
7: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Makil Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangihe.
6: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
7: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Patipeloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
8: Saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya pingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita dunia sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat meme maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak. Tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menunjang masalah ketahanan pangan.
7: Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Ih, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sudah ada yang bergabung melalui WA ini. Ada Mama Opo Ray. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali.
1: Wow, dari Mama Opo Ray.
0: Iya, Mama Opo
1: Ray. DP lagu Tak Ingin Sendiri, Nila Karisma.
0: Apa tak ingin sendiri ya?
1: Iya, tak ingin sendiri.
0: Oke, tenang, ada Momok Lian di sini.
1: Mokiri pertama buat Wau Lian, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Kemudian lanjut buat Manisa, Made Apik, Wau Nopa.
0: Terus? Aduh.
1: Marisa. Iya, baru Mak Iti, Mak Una, Mama Opo Arbi, Arawinda, ada Ucup, ada Boy, ada Papa Udo, Papa Pandi. Terakhir semua penggemar Pro Dangdut di mana saja berada. Terima kasih Wau. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Opo Ray di Malatabukan Utara. Lanjut lagi kita ke penelpon. Oke, masih terputus. Silakan dicoba kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut ini hingga jelang pukul 16 nanti. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dengan Mama Iti.
0: Mama Iti di Bukidak Timur. Silakan Maiti. Maiti, modulasi kecil sekali ini Maiti. Terima kasih.
2: Mokinyo. Ada selera tadi ada Mama Opo Ray. Buat Mama di Apis, Mama Nisa, Mama Bu Abi, Mama Terizat, Pandi, Boy, Ayujo, Maidona, Dina Hanta Kayani, Abba Dirwi, Mauna, masing-masing
0: DP lagu apa ini Maiti?
2: DP lagu.
0: Lagu apa?
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore. Masih siang ini Maiti, belum sore.
2: Oh.
0: Oke, siang Maiti. Suka-suka Mak Iti kasih yang mau request lagu apa. Oke, itu Jo?
2: Iya, itu saja Wau.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Mak Iti di Bukidak Timur, terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Iya, Maiti di Bukidak Timur. Di sana juga ada Pak Makmur. Ada juga yang memonitor ya di Bukidak Timur, semua-semua yang ada di sana. Yang pasti selamat siang untuk Anda semua. Salam Pro Dangdut. Mudah-mudahan juga bisa ikut bergabung ya, sama seperti Maiti yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Oke, betul sekali. Tola bagaimana Ujang?
3: Tahu.
0: Oke, panas kan kalau di Tahuna baru saja hujan. Iya, hujan ini di Tahuna.
3: Enggak kalau Tola panas ini kok.
0: Bagaimana?
3: Oh lihat, panas ini kalau Tola.
0: Oh oke.
3: Iya. Aulian,
0: ya.
3: Kamu Pak Mama Opo Ray kan pengen sendiri.
0: Hah.
3: Kalau Mama Dek Afik
0: suka sendiri.
3: sendiri saja dari kenerjana.
0: Sendiri saja, aduh kasihan. Ini mau ada DP Tamang berarti ini Ma Ade ini.
3: Nanti.
0: Nanti mau lihat jadang Mbak Tamang ya?
3: Iya. Banyak wow-wow teman.
0: Datang juga kemarin nanti mau di tempat Mang Akang ini.
3: Oh gimana wow?
0: Datang juga kemarin nanti mau batang Mang Akang.
3: Oke, lanjut wow.
0: Silakan.
3: Kirim dia pertama-tama buat Olian, selamat bertugas, semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Olian, ada dua malam, perhatikan sweet memory.
0: Bagaimana?
3: Sweet memory ada dua malam kan?
0: Hari iya, ini. Betul. Hari Sabtu dan hari Minggu.
3: Berarti mulai dari live kan?
0: Betul. Supaya kalau misalnya pelaksanaan live memang sudah di situ DP Pot. Ada sweet memory live juga di sana.
3: Oke. Okay. Waktu dan hari Sabtu dan hari Minggu kan ada berapa jam?
0: Iya, 2 jam berarti boleh request lagu satu cuma. Kembali.
3: Oh, kita kira boleh dua sama dengan Pak Udo.
0: Bapak Udo kasih yang minta Bapak Udo dan enggak apa-apa no.
3: Asli 2 jam saja yang enggak cukup deh waktu.
0: Betul, masih ada yang belum banyak belum banyak. Iya, belum bergabung. Masih banyak yang suka bergabung masuk habis waktu.
3: Oke lanjut jangan dengan ayam di belakang.
0: Iya betul.
3: Terus kirim juga ada Mama Oporei, Maiti Mauna, Bapak Pandi Pak Udo, ada Pak Yanis, Opa Binki, Kak Windar sama Pak Guntur, Kak Nisa, Mama Opo Ardi, Mama Opo Iswat, ada Boy, Mama Ata, Oma Aca, ada Kak Nova, Mama Dede, dan semua-semua Jo. Oh, Mama Nadir juga dengan Mama Nadir sama Faisan. Semua-semua pencinta program di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, kesehatan selalu.
0: Siap.
3: Itu juga Wolian, makasih. Selamat siang jelang sore.
0: Selamat siang juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Ade Afik di Tola Tabukan Utara. Kita ke lagu-lagu dulu pendengar. Ada lagu yang direquest oleh Mama Oporei, Nela Karisma Tak Ingin Sendiri, Hamdan ATT untuk Maiti, dan Mama Ade Afik Ikke Nurjanah.

0: Aduh, semulai hujan banyak. Mana torang pelingkungan dah aman lagi.
1: Siapa doe, bak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok anak ini kang, bukannya mau berpikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan, torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa leh, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kembali lagi kita di Pro Dangdut dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Wau Rian.
0: Mau Pak Ardi?
2: Ya, Wau, ya, betul Wau, sekali.
0: Mau Pak, silakan.
2: Mau kirim jo pertama-tama buat Wau Lian, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih. Terus
2: kirim jo tadi ada Mama Opo Rei, Made Apit, Ma Iti, Marawinda, Para Guntur, Nisa, Boy, Papa Pandi, Embok Nading, dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Wolian DP lagu Lesti sekali seumur hidup.
0: Lagu gacok berarti ini mau boe.
2: Aku sekali seumur hidup Wolian.
0: Nyana mau kedua dan ketiga nyana kali ya.
2: Nyana Wolian so satu kali, kalau kedua kali parah.
0: Aduh, memang luar biasa ini.
2: Itu ya Wolian. Yes. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Ardi di Moronge, lagu Lesti. Lanjut lagi, halo.
3: Halo, Prodangdut.
0: Prodangdut, betul sekali, modulasi kecil sekali, suara kecil sekali ini.
3: Halo.
0: Ah, ini dia so, lebih bagus dari yang tadi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Atar.
0: Ma Atar di mana, Ma Atar?
3: Di Tabut.
0: Lanjut.
3: Salam juga buat Wau Liang yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
3: Salam buat Mama Bu Ardi, Mama Iti, Mama Wau, Mama Adi Afik, Nova, Papa Boy, Papa Udo, Papa Fandi, dan sama penggemar Jo. Itu lagu.
0: Apa itu lagu?
3: Alamat palsu Ayu Ting Ting.
0: Alamat palsu, pernah tersesat so? Alamat palsu, ada ini lagu dari Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih, selamat sore. Biasanya kalau lagu yang mau diminta itu mewakili suasana hati atau juga pengalaman. Oke, okay, ting-ting alamat palsu so ada. Kita lanjut lagi ke penelpon. Halo.
4: Selamat sore Pro Dandu.
0: Selamat Dandu sore. Adalah ya, kalau ini memang kalau mau bar request boy selalu ber apa ya, berkaitan erat dengan DP suasana hati ini.
4: Aduh, apa DP lagu ditinggal mentah-mentah.
0: Kek, kasih yang lagu keren apa ini?
4: Pak Mama Atar tadi gua apa tersesat toh?
0: Iya.
4: Itu no.
0: Ditinggal.
4: Mau kirim jo.
0: Tunggu ya. DP lagu ini siapa DP penyanyi?
4: Ewaldi.
0: Ditinggal mentah-mentah.
4: Iya. Yeah.
0: Atau Imam S. Arifin?
4: Lewaldi.
0: Lewaldi jo.
4: Markalnya ada. Iya, Lewaldi.
0: Oh, tunggu, mau cari dulu versi Lewaldi. Yang ada kok ini ada, Imam.
4: Kalau Imam Masaripin, Imam Masaripin Jono.
0: Oke. Okay. Tunggu Mama Lian mau cari dulu ya.
4: Iya. Oke, okay, mau kirim pertama-tama buat Mama Lian yang lagi tugas. Selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih, Boy.
4: Lanjut, mau kirim selewat tadi ada Mahpo Ardi, ada Nisa, ada Winda bersama Pak Guntur, lagi di Moronge, ada Mama Atar alias Reni.
0: Ada
4: Bapak Udo di Nano, ada Bapak Pandi di Beha, Mama Porein di Mala, ada juga Mama Una di Beha, ada Mama Iti di NTB, ada Pak Yanis di Naha, ada Made Afik di Tola, ada Wawu di Daripa, Mama Paizan juga di Daripa, ada Mama Rispat di Biru, ada Mama Wawu lagi di KB2. DP lagu ada?
0: Ada ini DP lagu, ada.
4: Dan terakhir buat mama-mama John semua no, supaya satu kali di papa-papa. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh salah. Tunggu lagi buat Aslima yang di samping sini, di samping rumah. Kalau dari temu kenari jangan lupa itu DP stain kopi dang di atas meja. Dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dandut, di mana saja salam kompak persahabatan selalu. Itu aja Bu, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Kalau mau cerita rahasia jangan Pak Boy, dia mau bilang langsung. Dia mau bocorkan. Oke, kita ke penelpon lagi atau gimana? Oh, tunggu. Ternyata so lengkap DP lagu ini, kasih yang setiga DP lagu ini yang di request. Jadi kita akan langsung saja mendengarkan lagu-lagunya. Ada Lesti untuk Maupo Ardi, Maatar Ayu Ting Ting, Boy Ditabut, Lewaldi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: sudut saat ini untuk kondisi cuaca di Kota Tahuna masih hujan ya pendengar RRI. Jadi bagi Anda yang akan melakukan perjalanan ke Kota Tahuna atau juga mungkin akan beraktivitas di Kota Tahuna dari luar kota, Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya dalam perjalanan misalnya, karena memang untuk saat ini masih dengan cuaca hujan di Kota Tahuna. Oke, kita ke penelpon lagi untuk Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah
1: dari
0: kita. Mauwau.
1: Kita itu yang Boy tadi, Bang.
0: Oke, karena Boy di penelpon ketiga untuk sesi yang kedua, jadi DP3 lagu so ada, tolong langsung hadirkan.
1: Ini beragu. Ini apa jo? Bisa mengkulit mengutang. Ada tuh itu pernah.
0: Ada.
1: Nah, itu jo beragu.
0: Oke.
1: Okay. Bersama jo buat kemudian sama sore, sama tugas, terus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Yang selalu tadi ada ngomong sama Oporei, dan ada Asyik di Sola, ada Adisa di Moronge, ada Mama Asyikwan, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Iti di NTW, ada Bapak Pandi, Pak Udo, ada Ungke di Bawangkulu, ada Ma akan dicabut, ada Usuk di Upper, Christian Rame, ada Jain.
0: Terus?
1: Papa Ungke. Ini dirakit ada. Kau lupa, dia ada masuk berapa hari ini, Bu?
0: Dirakit? Mungkin masih bukan dengan...
1: Ada dia, ada masuk kemarin dulu.
0: Ini Momok Lian, berarti itu bukan bertepatan dengan Momok Lian berarti.
1: Ini Mayrona jo deng Astrid.
0: Oke.
1: Itu jo.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Wau di KB2. Setelah KB2 kita menuju ke Angge. Selamat siang.
2: Selamat siang menjelang sore. Horas ba Tahiti.
0: Salah sebenarnya, bukan siang ini, so sore kata Nov. Semua.
2: Wawu, yeah. DP lagu dulu.
0: Lagu apa?
2: Ujang kutu-kutu. Ujang kutu-kutu DP lagu.
0: Dari siapa itu ujang kutu-kutu?
2: Tahlia.
0: Tunggu mau cari dulu ya.
2: Maore. Abu, sehat jo.
0: Iya.
2: Sampai selesai penyiaran tetap smile dan semangat.
0: Terima kasih. Terus?
2: Tunggu. Mau tanya dulu, siapa tadi malam mati lampu? Tak gantung itu lagu itu apa?
0: Apa itu?
2: Apa ini? Apa telepon rindu?
0: Ya. Memang mati dari bagian apa ini? Mau dibilang bagian
2: awas,
0: mana?
2: Kan.

0: Awas ka na lang po eh. Gana. Oh, aku mau kirim jom. Yang baru lewat tadi ada Mama Wawu. Ada kita Papa Udo, Wawu Nisa, Winda Guntur, Momo di Kerekube, Agus, Matahit, Oma Nia. Aduh, Oma Nia kalau dijari-jari kasih yang katawu.
1: Oh, Pirwa, Oma Nia semangat.
0: Semua-semua jo. Salam rinduku, salam kangenku, nanti baku dapat ditabut.
1: Oke, okay. Nah, Nova, Nova kalau Ujang Kutu-Kutu ini lagu daerah.
0: Oh, Ujang Kutu-Kutu, aduh itu harus berapa kali diputar Ujang Kutu-Kutu.
1: Ujang Kutu-Kutu karena dia tidak ada DP penyanyi dangdut yang menyanyikan Ujang Kutu-Kutu ini masih tetap menjadi lagu daerah.
0: Oh, kalau begitu kutu di rambu jodang.
1: Ambil jepang Nova di Angges kalau kutu di rambu.
0: Tidak ada Pak Nova. Aku sudah jaman terus marah di belakang. Oh,
1: lagu apa dan ini? Ganti DP Kutu-Kutu.
0: Oh, Romeo Bercinta, Jom.
1: Romeo Bercinta?
0: Oh, iya, soalnya ada kerja-kerja ada baking ini baju fashion ini show.
1: Oh, for apa itu?
0: Baju dari plastik karong. For anak-anak apa? PPA ada mau fashion show bersama dan Bunda Yuyu ada ketuk di sini.
1: Oke, okay. Kapan okay, itu? Deh. Kapan? Kapan?
0: Tanggal 29.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Oke deh, Wu, kasih sore.
1: Selamat sore, mudah-mudahan sukses untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Lanjut lagi, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Momo.
1: Selamat sore, lama sekali ininya gak dapat dengar dari...
2: No, Momo, aku kecewa, kasih yang. Tiga kali, batin pembatin, punya gak jadi angka. Lagu terus.
1: Karena memang masih lagu. Kalau misalnya sunya tidak ada lagu, pasti semua angka.
2: Momo coba terima dulu semua, terima dulu. Baru lagu nanti ke belakang. Baru
1: aduh, kasihan. Ini boleh begitu. Mesti tiga lagu, tiga penelpon langsung lagu. Supaya kasihan langsung dapat dengar. Nanti kage yang lain pe lagu sunya tidak terputar. So habis pro dangdut. Karena so penelpon semua yang diterima.
2: Begitu ya.
1: Yes. Kalau di sini, ih, kapan serta Nisa bertanya kung dia berhenti nih Ujang. Tadi ini Ujang. Kan, sekarang sebab berhenti sedikit.
2: Cerah Pak Butmo.
1: Cerah, oke. Okay. Terima kasih informasinya. Ya. Berarti aman mau mau landing di tabut terus.
2: Iya. Mo itu ya. Lagu jauh dari Sekasi Lola Drakel itu dangdut.
1: Tunggu cari dulu, no.
2: Mau kirim-kirim dulu, Mok, ne?
1: Iya, silakan.
2: Mau kirim buat Wawu Nova tadi. Kalau Wawu Nova, apa kabar? Pak Wawu, Pak Fani, Bapak Udo, Mama Opo Rei, Linda Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Iti, Mama Opo Riswa, Mak Paija, Mak Ade. Mak Ade masuk?
1: Mak Ade Afik?
2: Iya.
1: Sudah tadi.
2: Lagu apa dia, Mok?
1: Ketiga.
2: DP lagu apa?
1: DP lagu sendiri Jawa deh, sendiri saja.
2: Kasih ya. Terima temang kok Mama sih.
1: Ini mau ada DP temang suka sendiri memang.
2: Oh kira. Kok itu lagu dangdut Mak?
1: Lagu bukan lagu dangdut.
2: Oh bukan dangdut Mak?
1: Bukan. Memang ada lagu Lola Drakel yang dangdut tapi ada juga katuk yang versi pop.
2: Kalau Lola Drakel pedangdut itu apa so ada di situ Damo?
1: Tunggu cari ya. Lola Drakel iya. Pedangdut. Duhai Adinda, ada Saluang, terus Nostalgia di Sumatera Utara, Bagai Garam Dibuang ke Laut, Cinta Mau, itu Anugrah Maimuna.
2: Itu Jomo.
1: Yang mana?
2: Apa itu Adinda?
1: Duhai Adinda. Duhai Nisa kata ini Jo.
2: Ada siapa itu di samping?
1: Yang ada semua di samping ini Momok Lian sendiri dengan kaca-kaca ini.
2: Momok itu Wawu Aci penyanyinya?
1: Wawu Aci so di Pro 2. Wawu Aci? Iya, karena di Pro 1 so ada Wawu Umi.
2: Oh, Wawu Arsi?
1: Wawu Arsi maksudnya Wawu Arsi. Wawu Arsi ada ya. Di seputaran kantor. Wawu Arsi di bagian apa sana? Perkantoran.
2: Oh.
1: Iya. Betul, memang jadi banyak yang rindu, Pirwa. Bagaimana?
2: Kepikiran kalau waktu dapat dinangis, aku rindu suara.
1: Asik, oke, nanti disampaikan.
2: buat Ungke, Papa Ungke, Ucu Putra Makassar, buat Momo selamat bertugas, semangat terus, sukses terus.
1: Iya, terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Nisa di Morongi, kemudian di sini ada Arul Gurning, Hitam Manggustan untuk Mawau di KB2, Boy Sandi dan Lala Bunga, Romeo Bercinta, kemudian Nisa Morongi lagu Lola Drakel dengan Duhai Adinda.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk program acara Pro Dangdut di edisi hari ini. Untuk itu terima kasih bagi pendengar RRI yang sudah bergabung di sore hari ini. Yang belum sempat bergabung, Anda bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama untuk Pro Dangdut. Sementara itu, bagi Anda semua yang sudah bergabung tadi, terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Pro Dangdut di edisi 18 Mei 2026 masih menghadirkan satu lagu untuk menuntaskan kebersamaan kita di sore hari ini. Selamat sore, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar, di sore hari ini semoga aktivitas yang sementara Anda jalankan ya, atau yang sementara Anda lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagi yang masih tetap bekerja, tetap semangat menjalani aktivitas tentunya. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, sudah selesai bekerja ya, tetap berhati-hati di jalan dan utamakan keselamatan. Apalagi tadi sempat hujan ya, khususnya di Kota Tahuna, pasti jalanan ikut licin dan tentunya lebih berhati-hati lagi dalam perjalanan Anda agar supaya hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan bersama tidak terjadi ya dalam perjalanan kita di sore hari ini. Dan bagi Anda yang saat ini tengah bersama dengan keluarga tercinta berkumpul ya, sambil menikmati suasana sore, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta di tengah perubahan cuaca juga seperti saat ini yang tidak bisa kita prediksi, cuaca bisa berubah kapanpun. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga kondisi tubuh tentunya saat beraktivitas. Jaga imun tubuh Anda supaya aktivitas Anda pun bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Pro 1 akan terus menemani waktu sore hari Anda dengan lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan berbagai sajian hiburan yang tentunya akan menemani suasana Anda di 18 Mei 2026.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pendengar informasi dari portal resmi kami rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 11 pesawat dan 8 sistem persenjataan modern kepada TNI Angkatan Udara. Penyerahan tersebut menjadi bagian penguatan pertahanan udara dan modernisasi alutsista nasional. Alutsista yang diserahkan terdiri dari 6 jet tempur Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, serta 1 Airbus A400M Atlas MRTT. Selain itu,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

Sebelum kita lanjut dengan informasi pada pukul 17 atau jam 5 sore nanti, informasi lintas Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, kami masih menghadirkan satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamenkomdigi Nesar Patria mengatakan, krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers, namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Ia menilai tantangan tersebut menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi, bahkan disrupsi teknologi digital ini telah mengguncang fondasi bisnis media, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dengan hal tersebut, industri media dinilai sulit menjaga keseimbangannya untuk tetap bertahan di tengah persaingannya. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa seluruh perusahaan media masih mencari model bisnis baru. Hal ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan industri di era dominasi platform digital dan kecerdasan buatan atau AI.

0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, Ma. Sudah, Ma. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, Ma. Tunggu deh, mau diambil dulu, Neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nin tahu apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini, Ma.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu, Neh. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu, Ma.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nin tahu kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga, no. Siapkan keperluan for 3 hari.

0: Harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tu tas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguan sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, pukul 16 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kita akan jelang informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Laut edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Si jago merah melahap pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Reporter Noni Oktavia.
1: Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari lantai 3 gedung dan menyebabkan sejumlah orang terjebak di dalam bangunan. Akibat peristiwa tersebut, seorang staf perempuan berinisial P berusia sekitar 34 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu ruangan. Sementara empat orang lainnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Direktur Kawasan Megamas Amelia Tungka mengatakan, pihak manajemen bersama petugas yang berada di lokasi langsung melakukan upaya penanganan darurat di tengah kondisi asap yang sangat pekat.
2: Asalnya saya masih belum, kami masih belum tahu dari mana, tetapi di bagian atas dan beberapa staf kami juga berusaha mencoba bersama-sama dengan damkar dan brimob dari kepolisian Basarnas. Kemudian sudah ada medis juga standby. Mereka sudah berusaha untuk ke atas. Tadi sempat disampaikan untuk turun ke bawah, tapi mungkin dia sudah ketakutan ya.
1: Sementara itu, Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan bahwa empat orang yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
3: Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap empat warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P, itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk proses lanjutannya.
1: Hingga Minggu pagi, operasional Mega Mall Manado masih dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Kota Gorontalo, yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto, kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir. Pabrik es balok itu sudah mulai menghasilkan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Berikut laporan reporter Taufik Usman.
4: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNMP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
5: Bangunan untuk nasional, itu lembaga programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan. Dalam hal ini, seperti yang di belakang saya ini, ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
4: Menurut Abdul Rahman, pabrik eksportable menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
6: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana?
7: Iya, sulit.
6: Sulit ya? Sulit. Hadirnya Kampung Nilai Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
7: Sangat membantu, Pak.
4: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi dari RRI Tahuna, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Informasi selengkapnya bersama reporter Jumel Johanis.
9: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Makil Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangihe.
10: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
9: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Patipeloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
11: Memang saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya pingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita dunia sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat meme maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak. Tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain. Untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menunjang masalah ketahanan pangan.
9: Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga barito di Pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau masih stabil pada awal pekan ini. Reporter Marsuki Mangero.
7: Harga komoditas kebutuhan dapur di Pasar Tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut pada awal pekan ini terpantau masih stabil. Harga bumbu dapur seperti cabai rawit merah masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga tomat terpantau masih tinggi, penjualan tomat masih Rp28.000 per kilogramnya. Sementara kebutuhan lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terpantau masih stabil. Bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya, sementara bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan kemungkinan harga akan berubah besok, di mana pada hari Selasa besok ada pasokan bumbu dapur yang baru yang akan masuk di Pasar Tradisional Melongwane.
12: Untuk harga barito ini hari tidak ada perubahan. Untuk tomat masih sama Rp28 per kilogram, untuk rica masih sama Rp60 per kilo, Rp10.000 per cupak, dan untuk bawang merah ada yang Rp50 per kilo dan ada yang Rp60 per kilo, untuk bawang putih Rp50 per kilonya.
7: Sejauh ini pasokan bumbu dapur seperti bawang, rica, dan tomat masih dipasok dari luar daerah seperti Manado dan juga daerah lain. Sementara pasokan rempah-rempah dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat tinggi. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Yes, Boya lagi.
1: Geo, hari ini tidak latihan.
0: Ah, nanti saja, Oma. Ini lagi seru.
1: Dulu, kamu selalu paling cepat siap kalau dengar kata latihan. Sepatumu bahkan sudah menunggu dari tadi.
0: Iya ya, sudah lama aku tidak ke lapangan.
1: Di sana, kamu bukan cuma main. Kamu belajar kerjasama, disiplin, jadi lebih kuat dan tambah banyak teman.
0: Iya, Oma. Aku juga kangen lari-lari di lapangan.
1: Main HP boleh, tapi jangan sampai mencuri mimpimu.
0: Oke, Oma. Aku lebih pilih latihan.
2: Jangan biarkan handphone mengambil waktu berhargamu. Seimbangkan dengan olahraga. Anak aktif, sehat, dan berprestasi dimulai dari pilihan hari ini.

0: Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu bernuansa Islami, satu informasi untuk Anda. Indonesia menempati peringkat pertama transparansi belanja perpajakan dunia pada tahun 2026. Capaian itu mencerminkan penguatan tata kelola fiskal nasional yang semakin akuntabel. Peringkat tersebut tercatat dalam Global Tax Expenditures Transparency Index atau GTETI. Indonesia memperoleh skor 79,9 poin dari penilaian terhadap 116 negara. Indonesia melampaui sejumlah negara maju dalam indeks transparansi pelaporan insentif perpajakan. Australia berada di posisi ketiga, sementara Amerika Serikat menempati peringkat ke-17. GTETI menilai kualitas pelaporan belanja perpajakan secara komparatif dan global, mencakup keterbukaan data, evaluasi kebijakan, serta kualitas informasi insentif pajak. Capaian Indonesia menunjukkan peningkatan konsisten dalam 3 tahun terakhir. Indonesia sebelumnya berada di peringkat ke-15 pada tahun 2023 dan posisi kedua di tahun berikutnya. Kementerian Keuangan menilai capaian tersebut memperkuat kredibilitas pengelolaan APBN Indonesia. Transparansi fiskal dianggap penting menjaga kepercayaan publik dan investor.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Sementara menantikan azan maghrib dikumandangkan, kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk-pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari.

0: عبدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pendengar kaum muslimin serta muslimat, di menit ke-51 lepas dari pukul 17, kami masih menghadirkan dua lagu islami untuk Anda.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Malam ini masih bersama Pro 1 pendengar RRI dan tentunya masih juga dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Setelah tadi ada Krisdayanti dengan I'm Sorry Goodbye, kita lanjut ke lagunya Laluna pendengar RRI, Selepas Kau Pergi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Pendengar, sejumlah menteri bidang ekonomi mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Kehadiran para pejabat tersebut memunculkan spekulasi adanya pembahasan terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi nasional. Berdasarkan pantauan RRI.co.id, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjadi pejabat pertama yang tiba di Kompleks Istana. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tidak lama kemudian, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut memasuki kawasan istana. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, juga tiba di istana. Setelah itu ada Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyusul hadir sekitar 5 menit kemudian. Saat ditanya wartawan terkait kemungkinan pembahasan pelemahan rupiah, Airlangga belum memberikan penjelasan rinci. Ketika kembali ditanya mengenai hal yang disiapkan pemerintah, Airlangga hanya tersenyum singkat, yang disiapkan ada di dalam. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut agenda pertemuan merupakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan yang akan dilakukan berkaitan dengan sektor energi dan pengelolaan sumber daya alam.
0: Kamu Yasmin kan?

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ya, pendengar RRI, sesi tahunnya sore ini, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing menjadi salah satu agenda dalam rangkaian kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan yang dilaksanakan Senin 18 Mei 2026 berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kepala Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganing. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id tahunan.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh, Din, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna nih. Maka letak sesuatu. Senyap sepi je kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okelah, nanti ibu coba.
1: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai keris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Emangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ni, Bu, kami buka api. Ini ha. Yang namanya keris. Ni keris namanya ni.
0: Kotak-kotak aneh ini toh yang namanya keris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotaknya, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
1: ah,
2: Udin?
1: Tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI, informasi kembali dari rri.co.id. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyoroti tingginya kasus kekerasan fisik dan kejahatan seksual terhadap anak sepanjang Januari hingga April 2026. Data pengaduan KPAI mencatat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak mendominasi kasus perlindungan khusus sepanjang awal 2026. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan kasus kekerasan fisik masih didominasi penganiayaan, perkelahian, dan pengeroyokan terhadap anak. Sementara itu, kasus kejahatan seksual didominasi pencabulan.

dan persetubuhan terhadap anak. KPI mencatat kasus pornografi cyber, penculikan, perdagangan anak hingga berhadapan hukum masih terjadi sepanjang 2026. Aris menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, serta masyarakat demi mencegah kekerasan berulang kembali. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, mendengar satu informasi terakhir sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat AS mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu. Jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
13: Harga belakangan naik gitu, untuk
14: naik, iya naik.
13: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
13: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual-beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Bawang ada batang bawang ada 5.000
17: sekilo. Yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik, tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi kan? Ya itu saja.
17: Ini kalau untuk hasilnya mama jual hasil dari mana?
16: Hasil dari Naro, Naro Tanya, Kabupaten Paniai.
17: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu pun beli 20-30 yang beli.
17: Kalau mama untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
16: Dapat satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan pada ya dapat lumayan, 500. Ya satu juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
21: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini, imigrasi
22: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
2: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
1: Saya berpesan kepada jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
4: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
3: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
4: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
3: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
4: And Schmeichel has saved this one.
3: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
4: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
3: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
4: Mbappe, Thuram, Mbappe.
3: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, Beringar RRI dimanapun Anda berada, pukul 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan mengikuti program acara

Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat serta perlindungan-Mu dan bimbingan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Bimbinglah mimbar agama Katolik, semoga kami boleh mewartakan firman Tuhan dengan penuh kebenaran. Dan semoga Engkau terus mampukan kami supaya kami semua boleh memberikan diri untuk tetap setia melayani Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu, "Aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus tidak sedang menyembunyikan realitas kesulitan. Ia justru berbicara kepada para murid yang sedang belajar memahami dia, akan ada pergulatan, penolakan, dan rasa tertekan. Namun, pada saat yang sama, Yesus memberi kepastian yang meneguhkan. "Aku telah mengalahkan dunia." Permenungan pada malam hari ini mengajak kita menempatkan ketakutan, kegelisahan, dan tekanan hidup di bawah terang kemenangan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam bacaan liturgi pada malam hari ini, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-8, Paulus menemukan beberapa murid di Efesus yang telah mengenal ajaran awal tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi, belum menerima kepenuhan iman dalam Kristus sebagaimana karya Roh. Paulus menegaskan dan meluruskan pengenalan mereka. Mereka dibaptis dalam nama Yesus, lalu menerima Roh Kudus. Kisah ini menunjukkan bahwa iman tidak berhenti pada pernah dengar, tetapi harus sampai pada kepenuhan oleh Roh dan pemahaman yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada,
Dalam Injil Yohanes 16 ayat 29.

sampai dengan 33. Para murid berkata bahwa kini mereka percaya dan mengerti akan perkataan Yesus. Namun Yesus langsung berkata bahwa akan datang masa-masa yang menguji, mereka akan dicerai-beraikan, ditinggalkan sendirian, tetapi mereka akan tetap memperoleh damai sejahtera. Damai yang dimaksud bukan tidak ada masalah, melainkan keteguhan batin karena Kristus hadir dan menang. Refleksi kita adalah dunia, di mana kita sering memandang dunia sebagai penentu utama hidup kita. Misalnya, opini orang, tekanan keadaan ekonomi, rasa takut gagal atau ketidakpastian. Permenungan kita, apa yang selama ini kita jadikan pusat selain Tuhan? Ataukah dunianya hidup kita yang penuh kepalsuan? Tentang pengenalan iman, apa pengenalan iman kita yang masih perlu kita perdalam? Kisah murid di Efesus mengingatkan bahwa bisa saja seseorang religius, aktif, atau paham sebagian, namun belum sampai pada kepenuhan dalam roh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, aspek iman mana yang perlu ditata ulang? Doa, moralitas, cara kita memaafkan, atau cara memaknai salib? Damai, jika Yesus memberi damai di tengah kesusahan, langkah konkret apa yang akan kita ambil saat tertekan? Apakah kita hidup dalam damai Kristus atau damai semu yang kita ciptakan? Berhenti sejenak dan kita harus selalu rajin berdoa, memohon rahmat untuk tetap setia, memilih untuk tidak bereaksi dengan marah, atau mencari dukungan rohani atau komunitas. Damai dimulai dari keputusan kecil yang diserahkan kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, para murid merasa lega ketika Yesus berbicara dengan terus terang. Mereka dengan percaya diri berkata, "Sekarang kami tahu bahwa engkau tahu segala sesuatu. Oleh karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Namun, Yesus menanggapi pengakuan iman mereka dengan sebuah realitas yang jujur, sekaligus menguji kedalaman hati. Percayakah kamu sekarang? Yesus tahu bahwa iman yang diucapkan saat situasi tenang akan segera diuji oleh badai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus meramalkan bahwa saatnya akan tiba, bahkan sudah tiba, di mana para murid akan tercerai berai. Mereka akan lari menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan Yesus seorang diri dalam menghadapi sengsaranya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
Seringkali kita pun seperti para murid. Saat hidup berjalan lancar dan berkat melimpah, kita begitu mudah berkata bahwa kita percaya. Namun, saat badai hidup datang mendera, iman kita goyah dan kita cenderung berlari untuk menjauh. Meskipun demikian, Yesus tidak pernah kecewa hingga meninggalkan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia menegaskan bahwa meski manusia meninggalkannya, dia tidak pernah sendirian karena Bapa selalu menyertainya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, semua hal ini disabdakan Yesus agar kita semua memperoleh damai sejahtera di dalam Dia. Yesus tidak menjanjikan bahwa mengikut Dia akan membebaskan kita dari kesulitan. Dengan jujur Dia berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kalimat itu tidak berhenti di sana. Yesus menutup wejangannya dengan sebuah seruan kemenangan yang sangat agung. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, kemenangan Kristus atas dosa dan maut adalah jaminan bagi kita. Di tengah dunia yang penuh pergumulan, ketidakpastian, dan penderitaan, kita tidak berjuang untuk menang, melainkan berjuang dari posisi kemenangan yang telah diraih oleh Kristus. Untuk itu, pesan Injil pada malam hari ini untuk kita sekalian, yaitu yang pertama, Yesus berkata kepada kita, aku telah mengalahkan dunia, yang artinya dunia memang memberi tekanan. Tetapi kemenangan Kristus menjadi dasar bagi damai kita. Dan yang kedua, Injil pada malam hari ini juga menegaskan bahwa pemahaman iman perlu terus bertumbuh. Dan seperti Paulus yang meneguhkan murid-murid di Efesus, hingga iman kita makin hidup oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, terakhir, mari kita memohon supaya Roh Kudus memperbaharui cara kita percaya. Bukan karena keadaan, melainkan karena Kristus sudah menang. Dan dari kemenangannya, lahirlah damai yang tahan menghadapi pergumulan. Semoga demikian. Amin. Kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu betapa rapuhnya iman kami saat badai kehidupan datang menerpa. Ampunilah kami jika seringkali kami ragu dan mencoba mencari
keselamatan dengan kekuatan kami sendiri. Berikanlah kami keberanian dan keteguhan hati yang bersumber dari kemenangan-Mu atas dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Penuhilah batin kami dengan damai sejahtera-Mu yang sejati, agar di tengah penindasan dan kesulitan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami tetap berdiri teguh dan bersandar penuh penyertaan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar RRI, demikian kita telah mengikuti bersama program acara Mimbar Agama Katolik untuk malam ini. Anda kembali bisa mengikuti acara Mimbar Agama Katolik pada hari Jumat di jam yang sama.

Pendengar, lagu dari Melita Sida Butar dengan judul Penolong Dalam Kesesakan merupakan lagu dari Kidung Rohani yang paling terakhir untuk program acara Mimbar Agama di malam ini. Mimbar Agama Katolik akan kembali hadir pada hari Jumat nanti. Dan saat ini pendengar RRI, kita akan beralih ke program acara berikut. Sesaat lagi akan hadir lagu-lagu dalam musik tradisional dan ada informasi seputar budaya atau tradisi yang ada di Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pendengar, tradisi cukur rambut bayi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Dalam budaya Melayu Rokan Hulu, cukur rambut bayi bukan sekedar acara keluarga, tetapi juga mengandung nilai adat, religius, dan kebersamaan yang erat di tengah masyarakat. Hingga kini tradisi ini masih sering dilaksanakan, baik di desa maupun di lingkungan perkotaan, terutama oleh keluarga yang ingin mempertahankan warisan budaya leluhur. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah, pelaksanaan tradisi cukur rambut bayi biasanya dilakukan ketika bayi berusia beberapa minggu atau setelah mencapai usia tertentu sesuai kesepakatan keluarga dan adat setempat. Prosesi dimulai dengan pembacaan doa, salawat, dan ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh adat. Selengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Ya, mendengar RRI masih dengan informasi dari RRI.co.id. Kali ini dari RRI.co.id Bandung. Suling Sunda memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai dengan keperluan untuk mengiringi berbagai seni tradisi Sunda. Instrumen ini merupakan bagian penting dalam berbagai tradisi musik yang bisa ditemukan di Indonesia bahkan di negara lain. Dikutip dari jurnal Paraguna Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI Bandung, dalam judul Jenis dan Aplikasi Suling Sunda dalam Karawitan yang ditulis oleh Fajar Hidayatullo, menjelaskan bahwa ada beberapa jenis suling yang ada dalam tradisi Sunda. Di antaranya ada suling panjang, pendek atau suling dengung, suling mandalung, suling wisaya, suling gebos, suling okaf, dan suling cerebonan. Inovasi berbagai jenis suling dan penambahan lubang nada pada organologi suling telah memberikan kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari perkembangan ini adalah dengan adanya berbagai jenis suling, suling menjadi lebih fleksibel dalam menghasilkan nada. Laras dan serupan hingga suling dapat digunakan mengiringi berbagai jenis sajian lagu atau kesenian pada karawitan Sunda dan memberikan lebih banyak ekspresi musikal pada pemainnya dengan suara khas yang dihasilkan setiap suling. Suling terbuat dari berbagai bahan bambu seperti bambu tamiang dan telang. Seiring berjalannya waktu, suling dengan bahan modern seperti jenis logam, perak, dan nikel pun sudah mulai bisa ditemukan dalam kesenian tradisi Sunda. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita selanjutnya bergabung di program acara Ruang Rindu untuk edisi siar kami di hari ini ya, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan pendengar, untuk Ruang Rindu di malam ini dari lagu-lagu mancanegara 80-an 90-an. Dan sebentar pendengar, Anda bisa bergabung di 0812 5503 8009. Kami akan hadirkan terlebih dahulu satu pilihan lagu dari studio untuk lagu pertama ya di program acara Ruang Rindu edisi hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk saat ini kami buka sesi line telepon di 0812-5503-8009. Untuk yang ingin request lagu-lagu mancanegara malam ini, lagu tahun 80-an dan 90-an, silakan di 0812-5503-8009. Kami tunggu Anda di sesi line telepon untuk malam ini dalam program Ruang Rindu bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda untuk malam ini. Nah, pendengar, kami juga menyapa yang memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo. Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Pak Udo.
0: Pak Udo penelpon pertama. Pak Udo silakan.
1: Terima salam jauh buat Wawu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Ya, terima kasih.
1: Lalu ada Wawu Nova sama Mama Wawu. Ada Mama Opore. Ada Pak Pandi. Ada Pak Jeblis. Ada Wawu Indah, Wawu Sika, ada Guntur, ada Mairona, Patri Misi, ada Astri, sama ada Atit, ada Toko Opo di Matukuang, saya Anis Nisahuna, saya Anis Binaha, semua-semua aja pemarkor memori dimana saja berada, kapas salam dari Papa Udo.
0: Oke, DP lagu dong Pak Udo.
1: DP lagu
0: Di sini mancanegara 80-an 90-an nyandak ditentukan, boleh Papa Udo boleh pilih lagu barat atau Herlin mau pilih akan Jo.
1: Wawu juga pilih, soalnya tinggal di Amerika,
0: Mar. Oke, dan gua gitu aja, Pak Udo. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Udo di Tolendano. Halo, selamat malam, Nova. Halo. Halo. Halo, Nova. Apa ini babo bunyi Nova? Halo? Hai? Halo? Halo? Oke, baik. Nampaknya terputus Nova, silakan dicoba lagi untuk program acara Ruang Rindu di malam ini ya. Nah, pendengar RRI 0812-5503-8009 untuk penelpon berikut. Kita coba kembali ke telepon WA. Kang, di sini ada Nova yang mencoba bergabung. Mudah-mudahan Nov bisa terhubung lagi ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Halo. Baik, gangguan ke ini? Oke, nampaknya gangguan ya. Nov, gangguan ini boleh dicoba ulang. Wow, Herlin mau baca satu pesan di WA. Selamat malam Ruang Rindu, sehat selalu buat kru yang bertugas malam ini, buat pendengar setia Ruang Rindu. Malam ini yang setia mendengar dimanapun berada, salam hangat to my family di Naha, Kalasuge. Ini dari Ambe Marapil dan kru. Hai Bao at Vietnam. Request lagu ya, Malaysia Isabella. Emisart. Baik, kita ke penelpon berikut. Mama Yo, mudah-mudahan tersambung. Halo, Mak Yo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Mama Yo di Apin Sembeka, Kang.
2: Iya. Mau lagu gabung jo dengan yang mau turun.
0: Baik, baik. Wo Helen mau cari apa?
2: mengirim buat Abu ke Herlin. Selamat malam, sayang. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Kemudian, mengirim buat Nova, Ma Dede, ya, Akang Yarve, Pak Etit, Mentahi, Putra Makassar, Anais, Mas, Maya, Omania, dan semua-semua jauh penggemar Mangrin. Oke, aku terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Mama, yuk di aping sembelka untuk Ami Marapil. Ami Ambe, Ambe Marapil. Lagu malam ini mancanegara ya, 80-an, 90-an. Kita ke penelpon berikut, halo.
3: Halo.
0: Nova, silakan. Halo. Nov, dapat dengar suara?
2: Dapat dengar.
0: Oke, silakan.
2: Abu, malam buat Abu.
0: Iya, malam.
2: Iya. Itu lagu dulu, Bu.
0: Iya, lagu apa?
2: Cikitita Aba.
0: Oke, baik. Lanjut, Nov.
2: Semangat dia sampai selesai penyiaran. Yang baru lewat ada Bapak Udo, Mayo, Matahit, Mama Nia, Mama Inka, Wawu Nisa, Mama Wawu, Mama Ade Afid, Mama Oporei, Mama Faisan, dan semua-semua aja, Abu. Ada lagu tau, Bu?
0: Iya, lagunya akan hadir sebentar ya.
2: Oke, terima kasih, Abu. Terima salam kasih kompak semua.
0: Terima kasih sudah bergabung, Nova. Tidak menyerah ya, salam kompak juga untuk Nova. Setelah beberapa kali Wohirin sampai takut-takut mau sambung karena kaget mau putus, tapi ternyata berhasil bergabung. Baik, untuk Ambe Marapil, Ambe bisa gabung lagi untuk lagunya karena ini malam lagu mancanegara. Nanti Wohirin mau balas DP chat. Kita akan ke lagu pertama dahulu, ada Papa Udok pelagu, Wau Herlin yang mau pilih, Mama Yuk diapin sembuka gabung di lagu ini, dan Nova dianggis dengan lagunya ABBA Cikitita. Akan hadir juga sebentar ya. Kita ke lagu dari Papa Udok karena ini Wau Herlin yang pilih Akang, walaupun di Amerika Papa Udok bilang DP lagu biar Jo Studio Jo yang pilih. Kita akan ke lagunya Celine Dion untuk lagu pertama.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian dua lagu dari sesi sebelumnya sudah kita dengarkan bersama. Dan pendengar RRI, untuk sesi ini kembali kami buka line telepon bagi yang ingin bergabung untuk acara Ruang Rindu. Sudah ada yang mendaringkan telepon untuk sesi ini, mudah-mudahan tidak gangguannya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Pak Pandi, Kak ini.
1: Betul sekali, Bu.
0: Baik, Pak Pandi, silakan.
1: Oke, pertama-tama mungkin juga buat kurang perlu selamat bertugas.
0: Iya.
1: Sampai akhir penyiaran.
0: Iya.
1: Hari yang selewat tadi ada Bapak Udo. Makanya kalau di Amerika harus belajar bahasa Inggris. Ya, Pak Pandi cuma jadi Filipina, aku tahu. Oke, berikut buat Terapi Innova. Lalu ada Mama Purei, Mama Ici, Mama Una di Dela. Ada Terapi Nisa, Winda Guntur, Mama Kuati, ada Ustaz Wengkulu, Mama Ade Apik, lalu ada Mama Upuri Swat, dan semua-semua aja pendengar ruangnya di mana saya berada, semua dapat salam dari Pak Pandu.
0: Baik.
1: Kalau betul lagu, kalau Celine Dion masuk, Bu?
0: Iya, masuk Celine Dion. Apa di judul, Pak Pandu?
1: You and me.
0: You and me, Celine Dion, ya. Baik, tunggu Helen mau cari Celine Dion, You and me. You and me dari Celine Dion di sini. Oh iya, ini duet nampaknya ya.
1: Ya.
0: Ini duet kah?
1: Oh, itu
0: ini Jo, oke, baik, akan hadir sebentar ya.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam Bapak Pandi di Beha Tabukan Utara. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon berikut untuk Ruang Rindu di malam ini. Oke, sudah ada yang gabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawu Timbalang, Kak.
0: Wawu Timbalang. Oke, baru ini ulang Wawu Herlin dengar Wawu Timbalang bersuara ini. So lama?
2: Pokoknya suruh hari juga jaga masa, cuman enggak sempat apa lantaran ada orang lain gabung.
0: Baik, akhirnya malam ini tak gabung, Kang.
2: Iya.
0: Silakan Wawu.
2: Mau kirim dia for Mama Nadil yang ada di Tola dan juga Mama Fausan yang ada di Timbelang bersama dengan Mama. Selamat malam Jo, selamat beristirahat. Dan terlebih khusus buat Kakak, selamat bertugas. Semoga sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Oke deh.
2: Dan selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin. DP lagu apa?
2: DP ya? Lagu Kakak Jo cari.
0: Baik.
2: Oh ya, dan Kak, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Wawu di Timbelang. Baik, lagu kembali pilihan dari studio Wawu Herlin, nanti mau cari Akang for Wawu di Timbelang. Sebelumnya ada Papa Pandi dengan Celine Dion, You and I. Dan pendengar RRI, untuk lagu dari Ambe Marapil tadi, so tentukan lagunya dari Scorpion, Still Loving You. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ada Wawu siapa ini?
0: Ini dengan Wawu Herlin.
3: Oh, Herlin.
0: Iya.
3: Tidak kenal Wawu Herlin, suara ini.
0: Aduh, siapa kata?
3: Biasa dapat kenal, oh, ini suaranya Anda.
0: Opa Bilkis atau?
3: Iya, Wawu.
0: Oke, okay, deh. Silakan, Opa.
3: Nyendal lagi kalau suara-suara berat begini, oh Pak Bilgis.
0: Oke deh.
3: Iya kan? Oh, pertama-tama, oh, lihat ini.
0: Ini dia, oh, Herlin.
3: Lama, udah berhasil selalu.
0: Amin.
3: Sukses sampai ke penyiaran dalam jalan itu, guys. Terus ada yang sudah lewat tadi, siapa itu, Wawu?
0: Wawu Timbalang. Kan?

0: ada Mama Itik di Bukide, ada Adik Makmur Karariza di Bukide Timur juga, ada Pak Habibi di Usaler di Rimbalo, ada Mama Oporis Wadi Biru, ada Linda dan Guntur di Moronge, dan Mama Opardi, ada Papa Yanis di Naha, ada Pak Yanis di Manente, ada Pak Jumper di KD2, ada Bun Hendrik di Enewawirat, semoga sehat selalu bersama keluarga, ada Mama Piat dan Papa Piat, ada Papa Udo, ada Tante Ija di Burhakabut, ada saya lupa, semua-semua aja penggemar Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Gerak Lagu. Kita lagu aku gabung juga dengan Papa Pandi.
1: Oke, baiklah. Begitu Jo, Opa.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Opa Bilqis di Naha. Baik, jadi untuk sesi ini lagunya akan hadir permintaan dari Pak Pandi Celine Dion tadi, UNI, Wawu di Timbelang, Wawu Herlin Jomo pilih DP lagu dari Boyson ya, Everyday I Love You. Dan ada satu lagu dari Ambik Marapil tadi dengan Scorpion. Ya, Scorpion dengan Still Loving You. Untuk Opa Bilqis juga ini karena pilihan lagu dari studio ada dua. Wow, Herlin pilih juga satu lagu dari Boyson mewakili Pak Opa di Opa Bilqis di Naha dan Wawu di Timbelang ya. Supaya masih ada durasi untuk sesi berikut mau buka ulang di line telepon. Kita akan dengarkan tiga lagu dari sesi ini pendengar untuk penelpon kita dari sesi ini dan juga ada chat dari sesi sebelumnya. Kita akan dengarkan bersama dan sebentar masih akan balik lagi untuk sesi yang berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar RRI, untuk saat ini sebagai sesi yang paling terakhir ya, satu penelpon dengan satu lagu request. Ini benar-benar sesi terakhir karena sudah menit ke-53 lewat dari pukul 22. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Werli. Kembali ini Opa Budi.
0: Oke, Opa mungkin so tinggal mau kirim kan Opa pe lagu tadi sota putar. Silakan Opa. Iya.
1: Iya, dah. Ya, makasih. Ada teman saya di Bangka Belitung. Kamiji. Selamat dengan dah bergabung ya.
0: Oke, baik, baik.
1: Baru ada Mayrona di Medan. Ada Astri di Sutel. Ada Irfan di Firman.
0: Oke.
1: Okay. Irfan di Bolkoli-Koli.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada Oppo, Papa Oppo di Batu Tuan. Selamat kenal juga Papa Oppo. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay. Baik, itu Jopa. Terima kasih sudah bergabung ya. Ini sudah sesi terakhir. Wak Herlin masih mau coba satu penelpon yang belum bergabung. Bapak Ungke, silakan penelpon terakhir, Pak Ungke. Masih okay, boleh masih boleh request lagu karena Bapak Ungke belum belum bergabung. Silakan.
2: Ya, ada lagu dari Oscar Harris.
0: Judul
2: By a Little Love.
0: Oke, okay. Akan hadir sebentar, lanjut Pak Ungke, mungkin singkat saja ya karena sesi terakhir.
2: Ya, kirim untuk semua aja. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih ya untuk pengertiannya. Wak Herlin sebenarnya senyap mau buka sesi line telepon karena memang setinggal 5 menit ini durasi satu lagu pas ya. Tapi sayang sekali karena sesi terakhir ini masih kira-kira masih boleh. Dan terima kasih juga untuk pengertiannya. Soba kirim singkat di sesi terakhir. Papa Ungke menutup jumpa kita untuk acara Ruang Rindu di malam ini. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam Ruang Rindu. Dan kita akan saling menyapa kembali lewat lagu-lagu di Ruang Rindu pada kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih Pak Udo, Ambe, Mayo, Nova, Pak Pandi, Wawu Timbelang, Opa Bilkis, dan juga ditutup dengan Papa Ungke.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Masih dengan lagu-lagu di Nuansa Musik Malam untuk edisi hari ini, kita ke lagu berikut dari tahun 1990, ada Indra Lesmana dan Sophia Latjuba.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju

satu lagu yang paling terakhir untuk kita dengarkan di malam ini pendengar RRI, menutup seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Tahuna untuk edisi hari ini dari Ahmad Albar dengan lagunya yang berjudul Sudahlah Aku Pergi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tahuna di hari ini, Senin 18 Mei 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya untuk program acara siaran Pro 1 RRI Tahuna.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Kita akan jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 melalui FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 19 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Sebagai informasi untuk Anda bahwa untuk informasi dan program-program hiburan kami di Pro 1 dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti dan hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Khususnya di pagi ini Bapak, di pagi ini pendengar RRI, kami mau menghadirkan kidung-kidung rohani untuk pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kita akan dengarkan lagu dari Regina Pangkerego, Bahasa Cinta untuk mengawali kebersamaan.

kasih. Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

0: Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.
1: Pendengar pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah, saat ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi 9 Mei 2026 bersama Pendeta Victor Sasela.
2: Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khususnya pendengar setiap program acara Mutiara Pagi RRI Tahuna. Bersyukur saya di pagi hari ini karena dalam kenan Tuhan kembali boleh diberi waktu dan kesempatan untuk kita ada dalam perjumpaan di pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama di pagi hari ini membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena dalam kenan-Mu kembali kami boleh menikmati segala berkat dan kebaikan-Mu di hari yang baru. Kami mau bersyukur untuk malam yang telah kami lewati, karena di sana Engkau ada bersama dengan kami, menjaga, melindungi, dan memberkati kami, bahkan memulihkan setiap kelemahan kami ketika kami terlelap dalam tidur sepanjang malam tadi. Dan pagi hari ini rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi, bangunkan kami dan beri kami berkat nafas hidup sehat kuat, umur panjang menjadi bahagian kami. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami terus memohon, biar kiranya kuasa Allah Roh Kudus menolong dan memberi kami hikmat, supaya kami terus dimampukan untuk dapat mengelola dan membaikgunakan setiap berkat dan pemberian-Mu di hidup ini, sehingga benar-benar itu semua dapat diperuntukkan dan dipakai dengan penuh segala baik menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami dimanapun Tuhan berkenan kami melakukannya, kami bersama-sama akan membuka, membaca dan mendengar pun merenungkan kebenaran firman. Memohonlah kami dalam kerendahan hati, biar kiranya kuasa Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, menyingkapkan setiap selubung di mata rohani kami, supaya dengan terang benderang kami dapat membaca dan merenungkan firman. Anugerahkan senantiasa bagi kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya kami dapat duduk dengan tenang di sekitar kebenaran firman. Berfirmanlah ya Allah ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kami mau berdoa, bersyukur, dan memohon kepada-Mu. Amin.
3: Pendengar yang setia dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca di pagi hari ini diambil dari Kitab Daniel pasal yang ketiga. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 13 hingga yang ke-30. Sekali lagi, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi ini, Kitab Daniel pasal 3 ayat 13 hingga yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Seketika itu juga dalam kobaran amarahnya, Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja ilahku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentaranya, ia memerintahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu ketiga orang itu diikat dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain. Mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, perapian itu pun dipanaskan secara luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut. Ia segera bangun dan berkata kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan ke dalam itu dalam keadaan terikat? Maaf, saya ulangi lagi. Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dalam keadaan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dari api itu. Para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Lalu mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak dikuasai oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepada dirinya, yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan.

pendidikan, maka gampang sekali orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang berpindah secara sukarela seperti imigrasi, transmigrasi, dan lain sebagainya. Ada pula yang berpindah karena terpaksa, karena peperangan, karena bencana alam, dan lain sebagainya. Tetapi ada pula yang berpindah karena wajib pindah, yaitu karena tugas dan tanggung jawab yang menuntut mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, tidak menjadi soal apakah mereka senang pindah ataupun tidak. Mereka tetap akan melakukan itu karena tugas dan tanggung jawab. Nah, pendengar yang dikasih dan berkati Tuhan, dalam Alkitab kita juga tentu membaca bagaimana perpindahan bapak-bapak leluhur orang Israel. Dan para rasul juga berpindah-pindah karena berbagai sebab. Abraham pindah dari Haran ke Kanaan atas panggilan Tuhan. Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir dengan agak terpaksa, karena selain mereka dipanggil oleh Yusuf, juga karena di Mesirlah mereka dapat memperoleh cukup makanan akibat kelaparan yang menimpa Kanaan. Lain halnya dengan Rasul Paulus yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum pernah mendengarnya. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kitab Daniel kita mendengar tentang perpindahan orang Israel ke Babel. Dalam hubungannya dengan iman percaya kita, maka kita perlu bertanya, perpindahan jenis manakah kepergian Israel ke Babel? Seandainya kita dapat bertanya kepada para prajurit di Babel, maka pasti mereka akan menepuk dada sambil berkata bahwa bangsa Israel pergi ke Babel karena mereka kalah perang. Yang sekaligus berarti perpindahan Israel terjadi karena kehebatan orang Babel. Pasti orang-orang Israel mempunyai pendapat yang sama, bahwa mereka digiring ke Babel karena mereka kalah dalam peperangan. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian Alkitab Daniel pasal 3 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-30, mau menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kedatangan Israel ke Babel terjadi karena alasan tertentu, yaitu terpaksa, kalah perang, dan lain-lain, namun Tuhan berkenan memakai kesempatan ini untuk menunjukkan kepada bangsa Babel bahwa dialah Allah yang maha besar, yang selalu menyertai, bahkan menolong orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya. Nah, pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, yaitu kira-kira pada tahun 587 sebelum Masehi, tentara Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar mengepung serta menaklukkan Yerusalem. Raja Babel menghendaki agar beberapa orang muda keturunan bangsawan yang baik dan cakap dibawa ke Babel untuk dididik selama 3 tahun untuk selanjutnya bekerja pada raja. Nah, setelah raja mengetahui bahwa Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria yang namanya diganti menjadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu di seluruh kerajaannya, maka raja mengangkat mereka menjadi pelayannya, bekerja kepadanya. Pendengar yang dikasihi dan berkati Tuhan, dalam perkembangan selanjutnya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang dipuja sebagai dewa, yang mesti dan harus disembah oleh siapapun juga yang ada di Babel. Dalam bagian bacaan ini, belum ditonjolkan bagaimana keadaan Daniel, tetapi dengan jelas bahwa ketiga kawan Daniel tidak mau menyembah patung itu. Bukan karena mereka tidak mau menghormati raja, tetapi terutama karena mereka tidak mau menghormati patung. Mereka mempunyai keyakinan bahwa yang patut disembah hanyalah Tuhan dan bukan patung-patung buatan manusia. Sekalipun patung-patung tersebut dibuat dari emas. Dan berita tentang ketidakrelaan ketiga orang ini untuk menyembah patung itu sampai juga ke telinga raja. Kemudian seperti yang dapat kita duga bersama, raja memanggil ketiga orang muda Yahudi itu untuk diinterogasi. Selanjutnya diceritakan bahwa raja menjadi sangat geram, sangat marah. Bukan saja karena ketiga kawan Daniel ini tidak rela menyembah patung buatan raja, tapi juga karena mereka berkata bahwa tidak berguna memberi jawaban kepada raja. Demikianlah kata mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku.

0: didirikan itu. Ayat yang ke-16 hingga yang ke-18. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemudian raja menjadi sangat murka sehingga ia memerintahkan agar perapian yang akan dipakai untuk menghukum ketiganya itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa dipakai untuk menghukum orang lain. Begitu hebatnya panas perapian itu sehingga orang-orang yang mengangkat ketiga orang muda ini justru mati terbakar. Setelah dibuang ke dalam api itu, tali yang mengikat mereka terbakar. Tetapi heran, sehelai rambut pun dari mereka tidak ada yang terbakar. Raja menjadi semakin heran karena ada seorang lain yang ikut berjalan-jalan bersama mereka di dalam api itu. Alkitab mencatat bahwa orang itu memiliki rupa sebagai dewa. Mungkin Nebukadnezar dan orang-orang Babel tidak mengenal siapa orang itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal dia. Bahkan kita sekalian, berdasarkan iman percaya kita, kita dapat menduga siapa orang keempat bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian itu. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kejadian yang sangat mengherankan itu, Nebukadnezar menarik kesimpulan bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dan dari keyakinan itu, dia mengeluarkan suatu perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Pendengar yang dikasihi dan berkati Tuhan, jadi sekali lagi, memang diakui bahwa orang Israel pergi ke Babel karena mereka kalah perang. Sadrak, Mesak, dan Abednego pergi ke Babel karena mereka dipilih oleh raja untuk diajar dan dididik di istana supaya mereka bekerja pada raja. Tetapi kesaksian kitab Daniel pasal 3 ayat 13 hingga 30 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat untuk memakai kesempatan itu untuk membuka mata orang-orang Babel bahwa hanya Allah Israel, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang tidak ada tandingannya, yang patut dipuji dan dihormati. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa kita ada di sini? Mengapa kita ada dalam masyarakat? Mengapa kita ada di tempat bekerja? Mengapa kita ada di kebun? Mengapa kita ada di kantor? Dan di mana-mana saja, di darat pun di laut, sesuai dengan tugas tanggung jawab kita? Ini mungkin kita bertanya. Dan jawaban pastinya, bahwa kita ada di tempat-tempat itu untuk mencari nafkah. Semua orang akan menjawab begitu. Ketika ada pertanyaan seperti tadi yang saya sampaikan, mengapa kita ada di sini, mengapa kita ada di masyarakat, mengapa kita ada di tengah-tengah persekutuan, mengapa kita ada di tempat kita bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing, jawaban semua orang pasti akan mengatakan bahwa karena kita sedang mencari nafkah. Tetapi di pagi hari ini Alkitab mau menyadarkan kita bahwa Allah berkenan memakai kehadiran saudara dan saya untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Nah, kalau hal itu sudah kita yakini, maka kita juga boleh yakin bahwa ada seorang lain yang selalu menyertai kita, yaitu Allah. Maka kita tidak, mata kita memang tidak melihatnya, tetapi iman kita mengenalnya. Sebab Dialah sendiri juga berjanji untuk menyertai kita sampai pada kesudahan alam, sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan zaman ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita semua. Alasan Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babel itu sudah jelas kita dengarkan tadi. Bahwa mereka kalah perang, mereka diambil secara paksa, dibawa ke Babel untuk dididik supaya bekerja pada raja. Saudara dan saya ditempatkan di tempat kita saat ini, dimanapun saudara dan saya berada, bekerja dan berkarya, juga ada maksud Allah di sana. Bahwa dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Sebagaimana kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat seorang raja yang tidak percaya akan Allah Israel, Allah yang hidup, membuat pengakuan yang sungguh luar biasa. Bahkan mengeluarkan perintah yang sungguh luar biasa. Bahwa siapa saja yang menghina Allah Abraham, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akan dipenggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Pertanyaan bagi kita di pagi hari ini, di tengah panggilan, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan masing-masing kita, dimanapun Tuhan mengutus kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita. Apakah kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa memberi kesaksian tentang kebesaran Tuhan, sebagaimana kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk menceritakan tentang Allah Israel yang hidup, bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian yang dibuat oleh raja. Dan keberanian iman mereka ini, keyakinan mereka ini, membuat seorang raja yang tidak mengenal Allah mengakui adanya Allah yang hidup yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi, pertanyaan bagi kita, pertanyaan penting di pagi hari ini. Apakah saudara dan saya terus ada dalam kesaksian menyatakan kebesaran Tuhan yang kita sembah, yang kita imani di dalam Kristus Yesus Tuhan? Biarlah masing-masing kita memberikan jawaban itu di hadapan Tuhan melalui kesaksian hidup kita dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk bersyukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Ada pujian, hormat, dan kemuliaan kami mau bawa dan persembahkan di hadapan kekudusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Di pagi hari yang teranugerah ini kami bersyukur, Bapa, untuk kasih dan kemurahan-Mu yang boleh menjadi bagian kami sekalian. Di ketika pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan bersama kebenaran firman. Engkau telah berbicara dan menyampaikan isi hatimu dan kerinduanmu bagi kami lewat firman yang telah kami baca dan renungkan bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Firmanmu menjadi panduan, menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini, ketika kami akan memulai tugas kerja dan tanggung jawab pelayanan kami dimanapun kami berada. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk hari baru yang teranugerah bagi kami sekalian. Secara khusus bagi kekasih-kekasih kami yang di hari ini bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan berkenan menganugerahkan berkat pertambahan usia bagi mereka. Di usia masing-masing yang teranugerah bagi kekasih-kekasih kami ini, kami terus memohon kepada Tuhan yang menganugerahkan pertambahan usia ini. Berkati saudara-saudara kami ini yang sedang bersyukur di hari ini. Berkati dengan berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, supaya satu tahun yang Tuhan anugerahkan ini benar-benar dapat dibaik gunakan untuk menjadi berkat dan menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Sempurnakan sukacita dan syukur mereka di dalam nama Yesus, sang sumber sukacita yang sejati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami pun mau berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami, pendengar RRI dimanapun berada, yang saat ini sedang bergumul karena sakit yang mereka alami. Engkau melihat keberadaan mereka, engkau tahu dan mengerti apa yang menjadi kerinduan mereka dan keluarga adalah kesembuhan. Kami hanya mau datang kepadamu, mengandalkan engkau dan berharap kepadamu. Ya Yesus Kristus, Tabib Agung di hidup ini, dengarkanlah doa dan permohonan kami di pagi ini yang bersatu hati, bersepakat berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu, jamah dan berkati bagian tubuh yang lemah dan sakit dari saudara-saudara kami. Dalam jamahan dan kenan Tuhan, kiranya berkat kesembuhan dan pemulihan boleh menjadi bagian mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami pun berdoa. Biar kiranya Engkau terus memberkati makanan, minuman, dan semua obat-obatan dan upaya pengobatan yang berkenan di hadapan-Mu yang sedang mereka lakukan. Itu menjadi alat dan sarana kesembuhan bagi mereka ketika Engkau berkenan memberkatinya. Memberkati semua dokter, tenaga kesehatan, keluarga yang ada dalam pendampingan merawat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati, beri sehat, beri kuat, beri sabar pada mereka. Tuhan cukupkan semua kebutuhan pembiayaan selama pengobatan. Biar menurut kehendak dan cara Tuhan yang heran dan ajaib itu, semua yang mereka butuhkan untuk kebutuhan pengobatan dan pemulihan itu boleh dicukupkan oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari ini kami mau berdoa bagi semua pendengar RRI dimanapun berada, sejauh siaran ini dapat didengar. Diberkatilah kami sekalian dalam tugas kerja, tanggung jawab, dan pelayanan kami sesuai dengan profesi, talenta yang Tuhan anugerahkan, yang kami kerjakan dan lakukan di darat pun di laut, dengan profesi masing-masing kami. Kami berdoa memohon berkat Tuhan di sana. Berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan untuk dapat mengerjakan dan melakukan itu semua dengan penuh segala baik. Karena kami yakin dan percaya dengan berkat Tuhan saja apa yang kami jumpai untuk dikerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Dan mendatangkan berkat bagi kami, keluarga, sehingga kami terus ada terpelihara di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa di pagi hari ini bagi ibu-ibu janda, para duda, anak yatim piatu, dimanapun berada. Engkau melihat keberadaan mereka, Engkau tahu apa yang mereka rasakan, Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Kami berdoa memohon belas kasihan Bapa, berkati mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan dan perlukan, agar mereka terus terpelihara di hadapan-Mu, bersyukur kepada-Mu, Sang Sumber Berkat di hidup ini. Berkati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, di tengah berbagai kelemahan mereka, Tuhan ada di sana, memberkati mereka dengan sehat, dengan kuat, bahkan sukacita teranugerah bagi mereka, sehingga mereka dapat terus menjalani hari tua dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat anak-anak kami, baik yang masih kecil, remaja, maupun pemuda. Tuhan lindungi, jaga, dan berkati mereka. Biar kiranya kehidupan jasmani dan rohani mereka terus ada terpelihara di hadapan Tuhan, terus bertumbuh sehat di hadapan Tuhan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidup seturut dengan firman Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan. Memberkati pendidikan mereka di semua jenjang yang sementara mereka tempuh. Baik yang ada di daerah ini pun yang ada di luar daerah, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Masa depan mereka sungguh ada dan pengharapan mereka tidak akan hilang karena Engkau yang menjanjikannya setia dan adil. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh jajaran diberkati oleh Tuhan. Semua program-program pemerintah, jangka pendek dan jangka panjang, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Biar kiranya Tuhan menolong hamba-hambamu ini. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dilayani. Memberkati semua petugas keamanan TNI Polri dimanapun berada. Tuhan beri sehat, beri kuat, beri hikmat, kesabaran dalam menjalankan tugas tanggung jawab menghadirkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami terus mau berdoa bagi seluruh pimpinan, karyawan dan karyawati LPP RRI Tahuna. Tuhan berkati hamba-hambamu ini. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan kesabaran yang dari Tuhan, sehingga tugas dan tanggung jawab menghadirkan informasi terbaik bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, itu dapat mereka lakukan dan selesaikan dengan penuh segala baik. Berkati keluarga masing-masing mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua, Tuhan memberkati. Sehingga dalam pemberkatan Tuhan mereka terus ada dan terpelihara di hadapan-Mu untuk bersyukur kepada-Mu, berkarya memuliakan nama-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini doa, ini syukur dan permohonan kami. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami, karena kehendak-Mu yang sempurna dan terbaik. Kami bawa dan persembahkan doa kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup ini. Kami mau berdoa, bersyukur dan memohon kepada-Mu. Amin.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi mimbar Mutiara Pagi, tentunya untuk edisi hari ini 19 Mei 2026 bersama Pendeta Victor Sasela. Semoga apa yang tentunya disampaikan bisa menjadi kekuatan dan juga memberkati kita dalam berbagai tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Selanjutnya pendengar RRI Pro 1 hadir dengan informasi untuk Anda, Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Nah, jadi kewaspadaannya adalah apabila masyarakat ada keluhan seperti demam, ya, 2-3 hari disertai demam, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri perut, ada perdarahan, nah itu kita bisa curiga dia ke arah demam berdarah atau juga ke arah hantavirus.
2: Dulu kita bangga dengan OTT Bangga Polres, isinya KPK itu cuma isinya cuma 2 polisi sama jaksa, angkatan pertama.
3: Inilah Warta Berita Selasa 19 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Apabila masyarakat ada keluhan 2 atau 3 hari demam, nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, ada pendarahan, bisa juga mengarah ke demam berdarah atau hantavirus. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran, dipandu reporter Alexander Dalengkada.
4: Ya, pendengar, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Henry Pasandaran. Ya, Pak Kadis, kenali dan waspada virus hanta. Apa sebenarnya virus hanta ini, Pak Kadis?
1: Oke, baik. Penyakit hantavirus sebenarnya mirip dengan penyakit infeksi virus pada saluran napas umumnya, ya. Dia kalau tidak salah hantavirus itu masuk dalam kelompok virus RNA, ya, virus RNA yang penular utamanya sebagai reservoir itu adalah hewan kelompok rodensia ataupun mamalia kecil. Nah, rodensia itu paling banyak dari tikus. Nah, dia bisa menular kepada manusia. Jadi ini sebenarnya kelompok zoonosis yang kemudian menular kepada manusia, terutama melalui inhalasi ya aerosol atau droplet yang terkontaminasi dengan urin, feses, atau ludah atau saliva lah istilah bahasa kedokterannya dari rodensia atau tikus pada umumnya yang terinfeksi. Nah, bisa juga karena gigitan-gigitan hewan rodensia yang menggigit mukosa atau kulit kita yang dalam keadaan terluka itu kemudian digigit, ya. Dan dari situ juga dia bisa menular. Tapi paling banyak penularan itu melalui inhalasi pada saluran napas.
4: Kapan virus hanta ditemukan di Indonesia?
1: Nah, virus ini memang di Indonesia belum terlalu lama dilaporkan. Itu baru, kalau tidak salah, baru sekitar 3 tahun lalu dari sekitar 2023. Itu pun paling banyak dilaporkan bukan pada manusia, tapi masih pada kasus pada hewan. Ya, ada sekitar prevalensinya sekitar 17% itu pada hewan. Di Asia Tenggara paling banyak itu 6%. Kita sekitar 17% lah itu kasus pada hewan. Tapi kasus pada manusia belum ada bukti laporan klinis yang dilaporkan, demikian pula di Sangihe. Nah, hantavirus ini kan mirip COVID lah. Jadi dia menular melalui terutama saluran nafas. Jadi terutama tentu kita perhatikan itu di rumah-rumah tikus, kotoran tikus, ya. Itu bisa menjadi hewan penular virus hantavirus ini. Dan di pemukiman-pemukiman yang padat, ya, yang banyak sampah, limbah, di gudang-gudang, atau juga di kebun, ya. Kemudian itu bisa juga menjadi penular dari hewan penular hantavirus.
4: Bagaimana gejala dari hantavirus ini, Pak Kadis?
1: Nah, gejalanya itu sebenarnya dia mirip gejala pada umumnya, ya. Gejala pada umumnya itu kan penyakit ini biasanya demam, ya, dia ditandai dengan demam, kemudian nyeri-nyeri pada otot, sakit kepala, sakit perut, sakit punggung. Nah, bisa ditandai oleh adanya peningkatan kadar trombosit atau kadar sel darah putih. Kemudian paling banyak juga dia menyerang organ target itu ginjal dan pembuluh darah. Makanya banyak kasus kalau dia kena itu laporan ilmiah menyatakan komplikasinya kepada gagal ginjal ataupun pada pembuluh darah dia menyebabkan perdarahan karena terjadi trombositopenia, ya, dan trombosit berkurang udah terjadi perdarahan. Jadi dia mirip dengan demam berdarah, ya, gejalanya hampir sama, cuman bedanya tentu kalau ini demam berdarah tentu ada demam dengue, ya, karena virus dengue, sedangkan ini karena virus hantavirus.
4: Ya, Pak Kadis, gejala hantavirus seperti apa, Pak?
1: Nah, jadi kewaspadaannya adalah apabila masyarakat ada keluhan seperti demam, ya, 2-3 hari disertai demam, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri perut, ada perdarahan, nah itu kita bisa curiga dia ke arah demam berdarah atau juga ke arah hantavirus. Nah, itu segera melakukan pemeriksaan ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, apakah di puskesmas ataupun ke rumah sakit, sehingga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya pemeriksaan laboratorium dan sebagainya.
4: Terpendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pesandaran. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut lakukan pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore.
5: Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal ini presiden itu bisa kita dorong.
6: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut Yakob Hendrik Pati Peilohi SHMH mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan binaan kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
5: Memang di dalam kebiasaan melakukan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, bahwa Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal ini presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika. Banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
6: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Pulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahube melaporkan.
3: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat.
2: Dulu kita bangga dengan OJT Bangan Polres, isinya KPK itu cuma dua polisi sama jaksa, angkatan pertama.
4: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Pernyataan ini disampaikan ke Jati Sulut pada peresmian rumah restoratif justice di Kelurahan Tahuna 1, Kecamatan Tahuna Timur, Senin 18 Mei 2026. Ia menyatakan setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak dan itu harus diperbaiki karena tidak selesai dengan masalah hukum.
2: Kenapa? Karena apapun kita sadari setiap tindak pidana yang terjadi ada nilai yang merusak di dalam kehidupan kita. Nah, nilai ini kita harus perbaiki. Itu tidak selesai dengan masalah hukuman. Dulu kita bangga dengan OJT Bangan Polres, isinya KPK itu cuma isinya cuma dua polisi sama jaksa.
4: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Sangihe Michael Tungari yang sudah memfasilitasi rumah restoratif justice. Alexander Lengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan.
8: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Makil Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangihe.
7: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
8: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
9: Saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya pingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita dunia sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat meme maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak. Tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menunjang masalah ketahanan pangan.
8: Selain mempererat hubungan kelembagaan, kegiatan penanaman bibit cabai juga menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian pangan di Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Apabila masyarakat ada keluhan 2 atau 3 hari demam, nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, dan pendarahan, bisa mengarah ke demam berdarah atau hantavirus. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan kehadiran rumah restoratif justice sangat sederhana tapi bisa menyentuh semua aspek problematika sosial masyarakat. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke-30 lepas dari pukul 6 pagi. Dan selain informasi, kami hadirkan untuk Anda informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara. Kami juga menghadirkan informasi langsung dari rekan-rekan reporter kami yang sudah berada di lapangan tentunya untuk mengupdate informasi aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Dan seperti biasa, informasi pertama kita langsung menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter Alexander Dalengkada.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander.
3: Ya, selamat pagi Lian, Mila juga pendengar. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini, dua kapal tiba dari Manado, ini KM Mesitratai dan Marina Baisat. Ini masih aktivitas buru bagasi buru pasar. Pasar Towo tadi 5 kendaraan, 5-5-nya 2 kali balik. Ya, baik di Mesitratai maupun di Barcelona, di Marina Baisat. Barang-barang penting strategis, rempah-rempah dan sayuran luar biasa, sangat banyak ya. Di 5 kendaraan Pasar Towo ini. Kemudian Pasar Peta 3, Pasar Tamako 2, dan Manalu, Pasar Manalu. Ini tak ketinggalan paket online ini. Paket online ada 2 kendaraan. Kemudian ada dari Megaria Link ini. Ada mobil box di Mesitratai. Dan di Marina Bay tadi ada 2 pengusaha daging ayam. Ya. Satu sudah bergerak, satu masih memuat di Marina Bay 1. Ya, Megaria juga ada 2 ini ya. Dua-duanya di Mesitratai. Yang dua-dua mobil box ini. Kemudian ini di Mesitratai ada full box kosong. Ukuran besar dan ukuran kecil. Kalau ukuran besar itu ikan tuna, ukuran kecil itu ikan pelagis seperti ikan amalarugis. Diturunkan ini ada puluhan full box. Dan di pelabuhan kargo tambah satu kapal sabuk sementara 109. Dan hari ini 3 kapal yang akan berangkat. Pada pukul 9:30 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Sekali lagi 9:30 pagi, kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Dan malam hari 2 kapal. Dari Tahuna ke Manado, yakni KM Mesitratai dan Marina Bay 1. Lautan sangat teduh dan cuaca cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz, dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa memonitor siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Tahuna. Pendengar informasi kami hadirkan dari rri.go.id. Militer Israel dilaporkan telah mencegat kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla secara paksa di perairan internasional. Dua jurnalis media Republika diduga ikut ditangkap dalam aksi intervensi bersenjata tersebut saat menjalankan tugas jurnalistik. Pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin mengkonfirmasi penangkapan Babang Noryono dan Todi Badai dalam pelayaran menuju ke Gaza. Pihak redaksi mengecam keras tindakan pelanggaran hukum internasional tersebut karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dunia. Seluruh relawan dalam rombongan kapal kemanusiaan itu murni bergerak tanpa membawa senjata atau instrumen militer. Mereka hanya membawa misi solidaritas obat-obatan dan juga logistik penting

untuk membantu rakyat Palestina mengatasi kelaparan hebat. Dua jurnalis Republika tersebut berada di kapal bersama 9 warga negara Indonesia lainnya untuk mengabarkan situasi. Keberadaan jurnalis di sana murni demi tugas profesional dan mengawal penyaluran bantuan kepada warga sipil Gaza. Andi menyatakan keselamatan kedua jurnalis kini menjadi fokus perhatian paling serius dan utama redaksi. Pihak media nasional ini terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai jaringan diplomatik untuk memantau kondisi mereka. Sementara itu, pendengar RRI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam tindakan militer Israel mencegat sejumlah kapal dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla di sekitar perairan Siprus Mediterania Timur. Insiden tersebut memicu kekhawatiran internasional karena melibatkan relawan kemanusiaan dan warga sipil dari berbagai negara, termasuk juga warga negara Indonesia. Yvonne Mewengkang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mengatakan hingga saat ini sedikitnya 10 kapal dikonfirmasi telah ditangkap. Beberapa kapal yang disebut berada dalam rombongan itu antara lain adalah Amanda, Barbaros, Joseph, dan Blue Toys. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang dinilai masih sangat dinamis dan dipastikan seorang WNI berada di kapal Joseph. Kemlu RI juga masih berupaya memperoleh informasi mengenai kondisi kapal yang membawa jurnalis Republika Bambang Noroyono dan juga Todi Badai. Hingga kini komunikasi dengan kapal tersebut masih terus diupayakan untuk memastikan keselamatan awak kapal dan seluruh penumpang di dalamnya. Pemerintah Indonesia mendesak Israel segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Ia pun menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina harus tetap dapat disalurkan sesuai prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: saatnya Anda mendengar dan bicara di RRI.
1: Selamat pagi pendengar, saat ini kita dalam program acara Kopi Pagi. Kami memberi ruang bagi masyarakat tentunya untuk menyampaikan pendapat, masukan, maupun juga informasi terkait dengan topik yang kami angkat di edisi hari ini 9 Mei 2026, yaitu kenali dan waspada virus hanta. Atau Anda juga punya informasi, masukan, atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekali lagi, di luar topik ini, kami juga membuka kesempatan untuk Anda melalui line telepon 0812-5503-8009. Jadi bukan hanya terkait dengan topik yang kami angkat, Anda juga bisa memberikan informasi, masukan, dan saran Anda di luar topik, yaitu terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti di kesehatan misalnya, atau di sektor pendidikan, ada listrik misalnya, air bersih, jalan dan transportasi, pelayanan kantor pemerintahan mengenai kebersihan lingkungan, hingga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Anda bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Kami juga masih terus menghadirkan informasi dari rekan-rekan reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju ke Tahuna Barat. Di sana sudah ada reporter Anton Lahaube. Anton?
1: Iya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan beberapa jam yang lalu kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat, terutama untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Yang ada di kolongan Bali. Kegiatan pasar kilat tetap berlangsung mulai pukul 4 subuh. Dan ini menjadi rutinitas masyarakat walaupun memang hanya didominasi oleh masyarakat setempat, terutama untuk masyarakat yang ingin berbelanja di lokasi pasar, karena menjual bermacam-macam kebutuhan mulai dari bahan pokok dan bahan penting lainnya juga, termasuk juga menampung hasil pertanian dan juga tangkap penelayan masyarakat lokal. Dan hanya sekitar 7 orang pelaku usaha yang pagi hari ini atau sejak subuh tadi melakukan aktivitas di pasar kilat Tongan Atin Bali. Dan benar untuk beberapa profesi lainnya yang terpantau pagi hari ini, terutama untuk para petugas kebersihan yang ada di setiap kelurahan, selain yang bertugas untuk mengangkut sampah menggunakan armada roda 3, mereka juga ada beberapa kelurahan yang memantau pencari melakukan kegiatan bersih-bersih pemangkasan rumput di sekitar kantor kelurahan maupun di sekitar bahu jalan poros jalan utama di wilayah Tangerang Barat yang dilakukan oleh perangkat kelurahan maupun masyarakat yang ikut membantu kegiatan kebersihan ini. Ini juga menjadi rutinitas masyarakat atau budaya masyarakat bahwa setiap pagi mereka juga melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekitar di wilayah Tahuna Barat. Dan dengar untuk aktivitas perkantoran ataupun sekolah-sekolah yang kami pantau pagi hari ini juga awali dengan kegiatan apel sekitar beberapa menit yang lalu ada beberapa sekolah yang sebelum kegiatan belajar mengajar khususnya untuk kelas 10 dan kelas 5 untuk sekolah dasar juga untuk SOTA yang telah menggelar ujian untuk kelas ujian terutama untuk kelas 12 maupun kelas 6 untuk kelas dasar dan SMP dan mereka juga tetap melakukan dan untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai sejak beberapa jam yang lalu, terutama didominasi oleh kendaraan umum, kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 yang melintas pagi hari ini dengan berbagai kepentingan. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian dan Mila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar Kopi Pagi kembali hadir untuk masyarakat tentunya. Kami percaya setiap suara memiliki arti dan setiap informasi bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan topik hari ini, kenali dan waspada virus hanta, ataupun ingin menyampaikan persoalan pelayanan publik di sekitar Anda, kami tentunya siap untuk mendengarkan ya. Dan kalaupun itu terkait dengan pelayanan publik, akan langsung ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Sedangkan bila Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik kenali dan waspada virus hanta, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 nanti dalam program acara Dialog Interaktif. Pelayanan publik tentunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe cukup banyak ya, dan itu menyentuh langsung kegiatan setiap hari kita, mungkin dari pengurusan administrasi ya, tentang layanan kesehatan ketika kita berkunjung ke fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit tentunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anda ingin share pengalaman Anda ketika berada di pelayanan publik tersebut, baik juga tentang pendidikan, air bersih, kondisi jalan di tempat Anda, atau dari sisi transportasi, kebersihan lingkungan, hingga pelayanan pemerintahan dan juga keamanan masyarakat, semuanya bisa Anda sampaikan langsung dalam program acara Kopi Pagi melalui 0812-5503-8009 telepon, atau juga Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di nomor yang sama. Nah, pada hari Jumat kemarin ada yang masuk dalam program acara Halo RRI, ada Ibu Yuliastri Hangau. Ibu Yuliastri Hangau dari Kolongan Beha Baru, yang mempertanyakan terkait dengan pemadaman aliran listrik yang terjadi selama beberapa hari terakhir, dan tentunya tidak ada jadwal pemadaman tetapi tetap listriknya padam. Nah, ini ada jawaban dari Pak Edmond Sadagi selaku asisten manajer keuangan dan umum PLN UP3 Tahuna via WhatsApp. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sebagai informasi untuk pendengar RRI, khususnya untuk Ibu Yuliastri Hangau ya, bahwa terjadi gangguan atau trip pada mesin pembangkit di PLTD Tahuna dan PLTD Tamako, sehingga terjadi pemadaman aliran listrik. Sekali lagi, jawaban dari Pak Edmond Sahadagi terkait dengan pemadaman aliran listrik yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah karena gangguan atau trip pada mesin pembangkit di PLTD Tahuna maupun juga yang ada di PLTD Tamako. Baik, berarti Ibu Yuliastri sudah dijawab langsung ya oleh Pak Edmond Sahadagi apa yang dipertanyakan pada hari Jumat 15 Mei 2026. Kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Ira Lawendatu di Bukide Timur, ini Mama Iti. Selamat pagi, Ma Iti.
1: Selamat pagi, Rewa
0: Ulian. Iya, silakan.
1: Ma Iti, itu apa tadi Ulian ada bilang?
0: Lampu padam, listrik padam.
1: Ya, enggak, pilus.
0: Mengenai apa?
1: Pilus. Tadi dah.
0: Bisa diulangi?
1: Pilus. Nah, pilus.
0: Oh, virus hanta maksudnya. Topik hari ini ya.
1: Mau penjelasan berarti apa itu?
0: Oke, jadi yang menjadi pertanyaan dari Ibu Ira Lawendatu, apa itu virus hanta, Kang?
1: Iya, saya tahu banget, Bang.
0: Oke, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber ya, Ibu Ira Lawendatu. Iya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, Ibu Ira Lawendatu atau Mama Iti di Bukidak Timur ini bertanya terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini, 19 Mei 2026, adalah kenali dan waspada virus hanta. Jadi pertanyaan dari Mbak Iti, apa itu virus hanta? Oke, Mbak Iti, kalau untuk topik akan dijawab langsung oleh narasumber pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 dalam program acara Dialog Interaktif. Dipastikan Mbak Iti memonitor ya, Dialog Interaktif nanti akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten yang nanti akan menjelaskan kepada Mbak Iti dan juga kepada semua pendengar RRI terkait dengan apa itu virus hanta. Di saat ini juga pendengar RRI, tim kami sementara menghubungi petugas PVMBG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, untuk memberikan tanggapan terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Irma pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, yaitu kondisi seperti apa sebenarnya kondisi terkini Gunung Awu saat ini. Oke, dan saat ini sudah terhubung di ujung telepon, kami sudah bersama dengan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, ada Bapak Didik Bina. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Didik, ini ada masyarakat yang bergabung dalam program acara Halo RRI sebenarnya di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 itu bertepatan dengan cuti bersama. Saat itu ada pertanyaan dari masyarakat sebenarnya seperti apa kondisi Gunung Awu saat ini.
2: Oh ya, untuk kondisi Gunung Awu sampai saat ini untuk statusnya masih pada level 2 atau waspada. Untuk kegempaan selama bulan Mei memang dari tanggal 1 sampai sekarang itu mengalami peningkatan. Khususnya untuk gempa vulkanik dangkal. Yang gempa vulkanik itu gempa-gempa yang berasal dari Gunung Awu itu sendiri. Jadi untuk saat ini Gunung Awu itu gempanya masih tergolong banyak. Begitu, Bu.
0: Oke. Ketika sudah di level 2 ini, Pak Didi, apakah misalnya kalau ada ingin ya, kalau ada masyarakat yang tentunya ingin naik ke Gunung Awu masih bisa atau sudah tidak bisa lagi naik ke Gunung Awu?
2: Kita ikuti saja rekomendasinya, Bu. Untuk rekomendasi dari kita itu jarak amannya di luar dari 3 km dari kawah itu, Bu. Jadi jangan tidak ada aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak itu, Bu.
0: Oke, mungkin ada himbauan-himbauan lain juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Didik, kami persilakan.
2: Oh ya, untuk masyarakat kalau mendengar atau ya mendengar tentang aktivitas Gunung Awu, silakan langsung, kalau memang tidak masih ragu-ragu dengan beritanya, silakan langsung kontak ke kita. Bisa juga datang langsung ke kantor yang berlokasi di samping rumah sakit yang baru.
0: Oke. Rumah sakit Liun Kendaga ya?
2: Iya, rumah sakit Liun Kendaga.
0: Oke, baik. Pak Didik, terima kasih tentunya untuk penjelasan dan waktunya di pagi ini dalam program acara Kopi Pagi. Selamat pagi, Pak.
2: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
0: Ya, pendengar RRI, kita sudah mendengarkan ya tanggapan dari Pak Didik Bina, salah satu petugas PVMBG yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memberikan informasi terkait dengan update Gunung Api Awu yang memang di hari Jumat sempat juga ditanyakan ya oleh Ibu Irma yang ada di Tona. Semua hal yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik, sekali lagi pendengar RRI, akan kami tindak lanjuti langsung ke instansi terkait. Tetapi kalau misalnya Anda bergabung sesuai dengan topik yang kami angkat seperti Ibu Irma, Ibu Ira tadi ya, Ibu Ira Lawendatu, kami akan sampaikan pertanyaan dari Ibu Ira ini nanti sebentar dalam program acara dialog interaktif yang berlangsung tentunya seperti biasa kalau dialog interaktif pada pukul 9 lebih 5 menit hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Saat ini di Kopi Pagi dan masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, bisa saja ada yang ingin gabung seperti Ibu Ira Lawendatu tadi ingin bertanya terkait dengan virus hanta ini, atau juga ada terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekitar Anda, hal-hal yang ada di sekitar Anda berbeda lagi dengan topik, mungkin di luar topik, silakan di 0812 5503 8009.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sementara menanti Anda tentunya bergabung dalam program acara Kopi Pagi, kami juga menghadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyiapkan satu ekor sapi sebagai hewan kurban dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Sapi kurban rencananya akan disalurkan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Penyaluran hewan kurban diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan serta mempererat kebersamaan antar umat. Saat ini hewan kurban presiden telah melampaui pemeriksaan kesehatan dan kelayakan, tinggal menunggu penyerahan yang rencananya akan dilakukan oleh pimpinan daerah. Roni Pasiale kepada awak media selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kepulauan Sangihe menjelaskan bahwa khusus untuk bantuan presiden atau banpres, penanganannya melalui Dinas Pertanian. Lanjut dikatakannya bahwa selain hewan kurban banpres, Pemda Sangihe juga menyiapkan dua ekor sapi yang akan diserahkan di masjid-masjid yang sudah ditentukan. Bantuan hewan kurban pemerintah tahun 2026 khusus untuk banpres akan diserahkan kepada Masjid At-Taqwa Kendahe 2. Dua ekor bantuan Pemda masing-masing di Masjid Gihang Kampung Bahu dan Al-Fajar Kampung Timbelang. Selain sebagai ibadah, momentum Idul Adha juga mengajarkan tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, penyaluran hewan kurban diharapkan membawa manfaat dan sukacita bagi masyarakat penerima. Oke, kita kembali ke informasi pendengar RRI, informasi terkini dari Pasar Towo Etahuna. Di sana sudah ada reporter Jumel Johannes. Jumel.
2: Ya baik, selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Etahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Towo Etahuna. Terlihat di pagi hari ini, tempat saya berada di samping Pasar Towo Etahuna, para masyarakat sudah mulai berdatangan dan ada 3 kendaraan pickup yang baru saja tiba dari pelabuhan mengangkut berbagai kebutuhan pokok yang didatangkan dari Manado seperti sayur, rica, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Nah, bagi Anda yang ingin berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini cabai berkisaran harga 54 hingga Rp59.000, dan tomat Rp18.000 per kilogram hingga Rp20.000, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, buncis Rp24.000 per kilogram, sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Artinya harga kebutuhan pokok di pagi ini masih terbilang normal. Dan untuk harga ikan pagi ini, Ikan deho 6 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp20.000. Ikan tude ukuran sedang 7 hingga 8 ekor Rp20.000. Ikan tude oci 10 hingga 11 ekor Rp50.000. Ikan tuna ukuran sedang per ekor Rp35.000 hingga Rp40.000. Ikan cakalang ukuran sedang Rp35.000 hingga Rp40.000 per ekor. Untuk ikan cakalang ukuran besar Rp70.000 hingga Rp80.000. Ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam per ekor Rp50.000. Nah, untuk telur, telur per butir Rp2.500 dan untuk perbaki Rp70.000. Harga beras, beras SPAP 5 kg Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000, beras 2 merpati 5 kg Rp87.000. Dan beras mutiara 5 kg Rp85.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol untuk ukuran kecil Rp13.000, ukuran besar Rp30.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di pasar tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahun ini. Dan untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah, dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Lian dan Mila di studio.

Kalau Indonesia di tengah hiruk pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: kasih pendengar Anda yang masih terus bersama kami di pagi ini dalam program acara Kopi Pagi. Dan saat ini pendengar RRI, kami juga akan menghadirkan tanggapan atau jawaban dari Ibu Monisye Lesawengen selaku koordinator makan bergizi gratis wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ira Lawendatu di Bukidek Timur pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 dalam program acara Halo RRI yang mempertanyakan kenapa makan bergizi gratis hanya di daratan saja sementara di pulau tidak ada. Kita langsung saja dengarkan melalui voice note tanggapan dari Ibu Monisye Lesawengen.
1: Kenapa di Bukidek ini belum tercover MBG? Nah, Bukidek ini masuk dalam daftar SPPG 3T. Nah, di mana sampai saat ini belum ada investor yang mengawal pembuatan SPPG di Kampung Bukidek. Tapi dari penyampaian kami ini diharapkan tidak berkecil hati karena kami pun sedang berusaha untuk Bukidek ini agar cepat terlayani untuk makan bergizi gratis.
0: Pendengar, demikian tanggapan dari Ibu Monisye Lesawengen selaku koordinator MBG wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ira Lawendatu di Bukidek Timur, kenapa di pulau tidak ada MBG sementara di daratan Sangihe sudah sementara berlangsung. Dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Monisye Lesawengen untuk masyarakat khususnya sasaran penerima manfaat Bukidek Timur, mohon maaf jika sampai dengan saat ini belum tersentuh oleh makan bergizi gratis. Dan memang sesuai informasi sampai saat ini untuk Bukidek Timur belum ada investor yang membangun SPPG dan sedang diupayakan dan mengusahakan agar secepatnya desa Bukidek Timur bisa terlayani makan bergizi gratis. Pendengar, 13 menit kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi. Ada masyarakat yang ingin menyampaikan berbagai hal lain ya terkait dengan pelayanan publik kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami menanti Anda, menunggu Anda di 0812-5503-8009. Sampai sejauh ini sudah ada 3 tanggapan dari narasumber ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara untuk apa yang disampaikan oleh Ibu Ira Lawendatu tadi di Bukidek Timur, apa itu virus hanta nanti akan dijawab sebentar oleh narasumber dalam program acara Dialog Interaktif. Tentunya kami ingin mendengar langsung ya suara Anda pendengar RRI, suara masyarakat terkait dengan berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena bisa saja terlewati oleh instansi-instansi yang terkait ya. Dan dengan apa yang Anda sampaikan tentunya bisa langsung ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait. Untuk topik sekali lagi di hari ini, kenali dan waspada virus hanta. Kenali dan waspada virus hanta, memang virus ini belum familiar ya di masyarakat dan mungkin ingin mengetahui seperti apa virus hanta ini, kemudian bagaimana gejala, penyebab, bahkan juga penularannya seperti apa, bagaimana langkah-langkah pencegahannya misalnya, ditimbulkan oleh apa virus ini. Pendengar RRI, sebentar Anda bisa mengikutinya dalam program acara Dialog Interaktif. Biasanya kalau ada hal-hal baru seperti ini kita ingin mengetahui secara detail ya, kira-kira seperti apa sih virus ini, seperti apa dampaknya untuk kita yang ada di rumah misalnya ya, di lingkup rumah kita. Apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan di sekitar lingkungan atau di lingkungan sekitar kita. Nah, pendengar RRI sekali lagi, Silakan di 0812-5503-8009. Suara Anda bisa menjadi perhatian, solusi, dan manfaat untuk masyarakat luas. Satu informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id. Kepala Kantor atau Kakan Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sangiha, Kyai Haji Kusnadi menerima kunjungan silaturahmi Kalapas Tamako kelas 3 Torkis Freddy Siregar SHM Home. Kunjungan tersebut untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi khususnya dalam hal pembinaan mental dan spiritual bagi warga binaan pemasyarakatan WBP yang ada di Lapas Tamako. Melalui kerjasama tersebut, warga binaan akan mendapatkan pendampingan keagamaan melalui kegiatan-kegiatan rohani hingga pembelajaran nilai-nilai moral. Program tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi yang lebih baik serta menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kehidupan yang positif setelah bebas nantinya. Kyai Haji Kusnadi berharap kolaborasi dan sinergitas ini menjadi motor penggerak untuk terciptanya lingkungan lapas yang kondusif, harmonis, dan penuh nilai-nilai religius. Kedepan, dengan dilaksanakannya penandatanganan PKS ini, kedua instansi berkomitmen membangun koordinasi yang baik dalam berbagai program pembinaan keagamaan. Kegiatan silaturahmi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan demi mendukung pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan warga binaan.

0: Pendengar, terkait dengan Piala Dunia 2026 yang nanti akan berlangsung pada bulan Juni hingga bulan Juli di tahun 2026 ini, Radio Republik Indonesia akan menghadirkan berbagai program dan kegiatan spesial untuk menyambut Piala Dunia FIFA 2026 yang dilaksanakan di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. RRI akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar Piala Dunia 2026, mulai dari ulasan pertandingan, ada juga keterlibatan langsung masyarakat dan pecinta bola dalam berbagai agenda spesial. Jadi tetap bersama RRI karena kami akan menemani Anda menyambut pesta sepak bola terbesar dunia dengan informasi hiburan dan semangat olahraga yang tentunya lebih dekat untuk masyarakat. Nah, pendengar, di menit ke-59 saat ini, lepas dari pukul 7, kami tutup kebersamaan kita dalam program acara Kopi Pagi. Terima kasih untuk penelpon Ibu Ira Lawendatu yang ada di Bukide Timur. Nanti sebentar Ibu Ira akan dijawab oleh narasumber apa yang ditanyakan di program acara Kopi Pagi. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah memberikan tanggapan, yaitu Pak Edmund Sahdagi, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UP3 Tahuna, juga Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kabupaten Sangiha, Bapak Didi Bina, dan Ibu Monisha Lesawengen, selaku Koordinator MBG Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangiha. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebersamaan pendengar RRI yang terus mendengarkan siaran kami di pagi ini. Kita bergabung dengan Program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.